Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM atau buat teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih di Swada, selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Good morning. Sudah jam 8 pagi nih. Matahari atau buat sudah makin mantap bersinar. Dan pastinya kamu juga sudah harus makin produktif dong ya. Dan masih barengan sama Adelia teman Pro 2 yang siap menemani aktivitas kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mau ke kampus atau mau ke tempat kerja, tetap fokus dan hati-hati berkendara ya. Dan buat kamu yang baru habis mandi, yang lagi skincare-an biar glowing pas ketemu doi, coba deh sini merapat dulu, karena Adelia punya info penting buat muka glowing kamu, terutama buat ciwi-ciwi nih atau cowok-cowok juga nih yang hobi scrolling keranjang kuning demi cari skincare murah. Please, kamu harus ekstra hati-hati. Adelia baru saja dapat info rilis resmi dari BPOM RI. Baru-baru ini kepala BPOM Pak Taruna Ikrar baru saja mengumumkan kalau mereka berhasil menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik ilegal ya sepanjang pengawasan tahun 2026 ini. Tidak tanggung-tanggung, nilai ekonominya tembus 35,8 miliar rupiah. Gila, banyak banget ya kan? Nah, yang paling bikin shock, peredaran kosmetik dan skincare abal-abal ini paling subur ada di media online. Salah satunya di TikTok Shop nih, yang lagi tinggi-tingginya teman Pro 2. Minat belanja di sana, bahkan BPOM menemukan ada sekitar 9.000 lebih tautan atau link jualan online yang melanggar aturan teman Pro 2 ya. Dan selain pengawasan sarana distribusi, BPOM juga menemukan 9.000,42 tautan media online yang melanggar ketentuan selama intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nah, pelanggaran di media online didominasi kosmetik ilegal sebesar 95,24% dan kosmetik mengandung bahan berbahaya sebesar 4,66%. BPOM juga menemukan pelanggaran penggunaan produk yang tidak sesuai definisi kosmetik dengan persentase sebesar 0,10% teman Pro 2. Nah, buat kamu yang hobi cari skincare, lebih waspada lagi ya teman-teman Pro 2. Dan untuk menaikkan mood booster kamu di pagi hari ini biar semangat kamu makin up ya, Adelia punya satu track yang bakal bikin kamu makin semangat pagi hari.

0: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro 2. Dan masih pada semangat dong ya. Ya, karena Adelia masih menemani hari kamu biar vibes-nya tuh makin bersemangat ya pagi hari ini. Karena matahari sudah mulai makin naik ya di luar sana. Semangat kita juga harus makin gacor dong ya. Oke, kita ngomong-ngomong soal gacor, biasanya nih kalau cowok-cowok sudah punya bakat terpendam, pesonanya tuh langsung naik 100% ya teman Pro 2. Tapi kalau bakat terpendamnya agak melenceng dari profesi aslinya, jadinya malah makin kocak atau keren nih. Oke, kali ini Adelia punya informasi seru banget datang dari dunia sepak bola sekaligus industri musik dunia. Kamu semua pasti tahu dong ya sama si abang ganteng, si Erling Haaland teman Pro 2. Bomber maut Manchester City yang dijuluki Cyborg teman Pro 2. Karena kalau di lapangan suka bikin back lawan tuh gemetar ketakutan ya. Tapi siapa sangka di balik tubuh idealnya yang garang itu, Haaland ternyata punya masa lalu yang lagi viral banget teman Pro 2. Dia tuh pernah jadi rapper ternyata. Wah, luar biasa ya si abang ini. Tidak cuma jago sepak bola teman Pro 2, tapi bisa rapper juga. Jadi jauh sebelum dia terkenal dan mendunia seperti sekarang, tepatnya tahun 2016 pas Haaland masih umur 16 tahun, dia bersama teman-temannya pernah bikin grup rap namanya Flow Kings dengan nama panggung Laing teman Pro 2. Nah, mereka punya satu lagu ikon judulnya Kaigo Joe. Video klip jadulnya tuh yang memperlihatkan Haaland ini ngerap dengan gaya remaja yang agak canggung tapi sok keren ya. Itu sempat viral beberapa tahun lalu. Tapi teman Pro 2, plot twistnya di tahun 2026 ini lagu jadul itu malah lahir kembali dan langsung meledak. Gara-garanya lagu itu dipolis ulang alias di remix sama DJ ternama dunia asal Norwegia, Kaigo. Hasil kolaborasi tak terduga ini gila banget sih ya. Versi remixnya itu langsung melesat memuncaki tangga lagu Spotify di Norwegia. Bahkan potongan seliwerannya di TikTok dan Reels jadi backsound video gol-gol ikonik dia. Wah, luar biasa banget nih. Definisi multitalenta yang menghasilkan cuan ya. Nah, Erling Haaland saja yang sudah jadi bintang bola dunia masih sempat nge-rap ya dan viral lagi. Masa kamu yang di mana nih? Di mana saja kamu mendengar Adelia tidak kalah gacor sih. Minimal gacor lah ya teman Pro 2 buat deketin gebetan mungkin. Jangan cuma berani like story-nya saja, tapi berani chat gitu ya. Mungkin kamu bisa chat, "Selamat pagi, sudah makan belum pagi hari ini?" Tapi kalau dia balasnya, pertanyaannya basi. Minimal kasih makan lah ya. Betul ya teman Pro 2 ya, jangan cuma tanya makan. Oke, teman Pro 2, dan sambil menemani kamu, Adelia mau puterin salah satu lagu dari Timur Indonesia teman Pro 2 untuk menaikkan mood booster kamu dan juga menambah semangat kamu biar makin up pagi hari ini. Karena pagi-pagi begini tidak boleh lemas-lemas ya teman Pro 2 ya, harus bersemangat dong ya. Oke, Adelia masih terus menemani kamu. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana, tetap di 99,8 MHz.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro 2.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: buat teman terbaik kamu.
1: 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Masih dari Geraha Sirel Tari dan masih bareng sama saya Delia Manik di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, jam sudah menunjukkan pukul 9 lepas 42 menit. Artinya sudah jam-jam rawan ya. Mungkin kamu belum sarapan, tolong jangan awali hari dengan senyuman ya, karena nanti jam 10 lapar lagi teman Pro 2. Tolong awali hari kamu dengan sarapan bergizi pastinya. Nah, kita ngomongin soal sarapan nih, tidak jauh-jauh dari makanannya. Mungkin kamu tipe-tipe yang sarapannya pakai bakso ya, pakai nasi goreng mungkin ya. Nah, Indonesia kan dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam ya, dan bercita rasa khas teman Pro 2. Nah, sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil nih dikenal hingga berbagai negara ya. Contohnya nih, yang pertama ada rendang ya. Siapa sih yang tidak tahu rendang teman Pro 2? Aduh, rendang tuh kan merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas ya, hingga mancanegara pun orang tahu ya. Indonesia tuh makanannya, oh rendang ya, kamu orang Indonesia pasti tahu makan rendang. Hidangan berbahan daging sapi ini dimasak bersama santan dan rempah-rempah dalam waktu berjam-jam teman Pro 2. Dan popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Next teman Pro 2, dan nasi goreng. Yes, nasi goreng ini kan merupakan kuliner khas Indonesia yang sangat terkenal sekali ya, berkat cita rasanya yang gurih dan kayu bumbu rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan telur, sayuran atau aneka lauk sesuai selera ya. Pokoknya bebas, kamu atur saja sesuai suka kamu lah. Dan yang berikut teman Pro 2, ada sate. Ya, sate ini kan merupakan kuliner khas Indonesia lagi yang terkenal dari kelezatan daging bakar dan juga bumbu kacangnya yang khas banget teman Pro 2. Dan setiap daerah memiliki ciri khas sate dengan pilihan bumbu masing-masing ya, dan juga saus dan cara penyajiannya berbeda juga. Dan yang berikut teman Pro 2, ada gado-gado. Gado-gado ini kan merupakan kuliner khas Indonesia ya, berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat. Next teman Pro 2, soto. Yes, kita ke soto. Ini merupakan kuliner khas Indonesia banget ya, dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerah. Jadi tiap daerah tuh punya cita rasanya masing-masing ya, bumbunya masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu ke Surabaya nih, oh soto Surabaya tuh beda sama yang di Kupang mungkin ya. Dan yang terakhir ada bakso ya, menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia yang sangat mudah ditemukan teman Pro 2 ya. Abang gerobak, aduh banyak banget di pinggir jalan. Hidangan ini dari daging sapi yang dibentuk bulat lalu direbus hingga matang. Jadi teman Pro 2, bakso umumnya ini disajikan bersama kuah kaldu ya, dengan juga ada mie, tahu dan juga ada telur ya. Dan kekayaan kuliner Nusantara ini teman Pro 2 adalah bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Jadi beragam hidangan tersebut merupakan bukti nih cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Nah, mungkin kamu bisa kasih spill dikit dong, kamu paling suka makanan Indonesia yang mana? Kalau Adelia sih mungkin kalau disuruh memilih pastinya memilih bakso ya. Bakso sejauh ini tidak terkalahkan teman Pro 2. So, Adelia masih terus menemani kamu dalam beberapa menit ke depan. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi, stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Cinta.

Ya, serta Tangkaribo featuring Novia Bahmit dan Jason Seran Teman Pro 2 dengan Ambon Manise ya. Tidak terasa Teman Pro 2, kita sudah di penghujung siaran kita di pagi hari ini ya. Adelia sudah menemani kamu dari pukul 5 pagi tadi. Kita sudah bersama, kita ketawa-ketawa bahas mungkin cari jodoh di kuil Korea sampai bahas bakso yang mendunia. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul hampir jam 10 pagi ya. Kurang 5 menit lagi ya. Berarti Adelia itu berat banget sebenarnya mau ngomong ini Teman Pro 2. Tapi ya waktu juga lah yang harus memisahkan kita ya. Adelia harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu pagi hari ini. Sedih banget rasanya. Padahal baru saja merasa nyaman menemani aktivitas kamu pagi hari ini, sudah harus diputuskan lagi ya di tengah jalan. Berasa kayak lagi disayang-sayangnya terus ditinggal pas lagi nyaman-nyamannya. Aduh, dari langsung sesak ya dipanggil. Tapi tenang aja Teman Pro 2, jangan langsung sad boy, sad girl gitu ya. Perpisahan ini cuma sementara kok. Besok Adelia kembali lagi Teman Pro 2 ya, bakal membangunkan pagi kamu lagi ya. So, thank you banget buat kamu semua yang sudah menemani Adelia ya, sudah setia menemani dari pagi tadi. Adelia sudah menemani kamu juga buat yang ke sekolah, kuliah atau kerja, semangat terus ya. Kejar cita-cita terkamu. Jangan cuma kejar dia yang tidak jelas. Oke, akhir kata saya Adelia Manik pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Have a nice day and bye-bye.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Prodo FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: sesaat lagi kamu akan ikuti Musicpreneur Pro 2 Atambua.
1: Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Imal Titi, teman Pro 2. Dan seperti biasa nih ya, di jam 11 setiap hari Selasa, di minggu kedua dan ketiga, kita bakal ada program Musicpreneur lokal ya. Jadi kita mendatangkan penyanyi-penyanyi lokal nih, teman Pro 2. Hari ini udah ada Kak Tata Veronica, yang selain seorang penyanyi, ternyata dia juga sibuk banget dengan urusan lainnya ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang Kak.
2: Hai, selamat siang, selamat semuanya.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya? Katanya sih terakhir datang ke Pro 2 2020 ya.
2: Bener banget. Jadi agak nervous dikit nih teman-teman.
1: Waktu itu kayaknya belum ada kayak live-live visual kayak gini, audio doang ya Kak ya.
2: Iya bener. Jadi waktu itu masih audio gitu.
1: Jadi lebih nervous
2: dikit.
1: Setelah 5 tahun sebenarnya bukan sekian lama gitu ya Kak, tapi pertama kali datang ke studio lagi ya.
2: Iya betul.
1: Okay. Nah Kak Tata Veronica nih, kemarin tuh sempat ikut kontes nyanyi ya Kak ya, yang diselenggarakan untuk mencari penyanyi-penyanyi untuk bergabung dengan grup vokal ya, kalau Hananu Hamutik tuh.
2: Hananu Hamutik lebih ke band gitu
1: Kak ya. Oh, lebih ke band ya. Komunitas ya Kak ya.
2: Komunitas
1: penyanyi gitulah ya. Nah, Kak, Tata kemarin juara 5 ya, Kak?
2: Juara 5,
1: iya. Oke, wow, keren ya Kak Tata nih. Karena kan sebenarnya Kak Tata bilang udah lama banget enggak nyanyi ya. Kayak dari kecil sebenarnya menyanyi tuh udah dari kecil. Dari umur berapa tuh Kak kalau boleh tahu?
2: Kalau nyanyi sebenarnya dari umur 3 tahun Kak, udah mulai ikut lomba-lomba. Gak nyanyi aja sih, kayak fashion show, modeling, kayak gitu. Jadi ada bakat emang dari kecil sih. Udah nyanyi, jadi ikut-ikut lomba, ikut komunitas, jadi bareng teman-teman di Surabaya.
1: Oh, tapi waktu itu masih di Surabaya ya Kak?
2: Iya, masih di Surabaya. Di Surabaya.
1: Wow. Akhirnya pas datang ke Atambua tahun berapa tuh Kak?
2: Datang ke Atambua tahun 2019.
1: 2019, itu tuh masih sempat ikut kontes menyanyi gitu-gitu gak?
2: Terakhir ikut kontes menyanyi itu SMA Kak.
1: Masih waktu SMA?
2: Iya, tapi kuliah masih tetap sih, nyanyi-nyanyi di kampus, kayak gitu.
1: Kampusnya di Surabaya?
2: Iya, di Surabaya.
1: Berarti kalau di Atambua kemarin
2: belum,
1: itu?
2: Kemarin baru pertama kali ikut lomba di Atambua.
1: Setelah sekian lama ya Kak ya?
2: Betul banget.
1: Kenapa nih, apa yang men-trigger Kak Tata akhirnya kayak, wah ini harus ikut nih kali ini nih, kayaknya nih harus ikut?
2: Kangen sih, kangen nyanyi sebenarnya. Jadi nyanyi, pengen mengasah bakat lagi gitu. Karena kan belum pernah juga ikut lomba di sini, jadi ya kita coba lagi yuk gitu. Ternyata dapat hadiah juga, lumayan lah. Juara 5.
1: Padahal iseng-iseng ya Kak ya. Iseng-iseng pengen coba, terus
2: di tengah kesibukan
1: ya, betul,
2: kerja juga, jadi cari hiburan sendiri sih. Gitu.
1: Tapi dari keluarga mendukung waktu itu pas bilang kayaknya saya mau ikut kontes nyanyi deh.
2: Mendukung banget. Ya, mendukung. Pasti mendukung.
1: Tapi nggak terlalu apa ya, maksudnya bagi waktunya antara Kak Tata mau ikut itu kan harus latihan juga ya Kak, latihan, terus juga ada usaha di balik itu kan. Dan usahanya kan bukan hanya satu ya Kak ya, ada beberapa gitu. Nah itu waktu itu bagi waktunya agak-agak sempat struggle atau kayak kewalahan gitu nggak?
2: Lumayan sih, tapi kita pasti sempatkan latihan di tengah-tengah kesibukan. Jadi latihannya misal di warung, kalau agak sepi jadi kita latihan dari YouTube sambil pemanasan, kayak gitu-gitu.
1: Oke.
2: Di rumah juga kalau misalnya pulang kerja baru
1: latihannya nih, kayak gitu ya.
2: Dengerin lagunya tiap hari, kan ada playlist yang wajib saat audisi.
1: Betul. Waktu itu berapa lama Kak audisinya kalau boleh tahu?
2: Audisinya? Penyelenggaraannya?
1: Iya.
2: Satu hari,
1: oh langsung.
2: Iya,
1: kirain kayak
2: apa ya,
1: hiatus ya.
2: Iya. Lama gak nyanyi di depan orang banyak, di panggung, kayak gitu pasti ada lah, demam panggung juga pasti ada sih Kak.
1: Tapi ya udah, waktu itu kayaknya terabas aja ya.
2: Iya.
1: Karena kan kayak, ya udah sih, ikut-ikut aja gitu ya.
2: Ya udah sih, kan dulu juga nyanyi, jadi kasih yang terbaik aja lah gitu.
1: Jadi gak terlalu asing-asing banget ya Kak ya. Karena kan dari kecil juga udah menyanyi gitu. Tapi genrenya Kak Tata sebenarnya apa sih?
2: Lebih ke pop sih.
1: Oh lebih ke pop, suka lagu galau gitu gak?
2: Iya, lebih cocok lagu galau emangnya.
1: Suaranya lebih cocok lagu galau. Kalau
2: dari
1: menurut
2: kecil, iya. Jadi yang slow gitu.
1: Lagu yang slow begitu. Sekarang nih lagi suka lagu apa nih, Kak?
2: Lagi suka apa ya?
1: Apa tuh? Yang sering di repeat-repeat mulu nih.
2: Lagunya
1: Bernadia. Galau banget itu,
2: galau banget sih, Kak. Lagu kadang ada yang lagu baru, ada yang lagu lama.
1: Apalagi kan sekarang lagu baru tuh kayak cepet banget viral ya di TikTok. Jadi kayaknya lebih ke lagu yang lagi viral aja atau enggak?
2: Lumayan sih, dengerin beberapa yang baru tuh kan banyak juga ya. Lagunya Tiara itu juga suka sih.
1: Oke, berarti anak-anak idol itu kan lagunya juga enak-enak ya, Kak.
2: Yeah.
1: Sekarang makin kesini lagu-lagu pop Indo memang enak-enak banget. Apalagi kalau yang suka nyanyi kayak Kak Tata gini pasti setiap saat nyanyi.
2: Kalau lagi nganggur nyanyi, lagi sepi nyanyi.
1: Kalau lagi bosan juga nyanyi. Berarti Kakak sekarang bergabung dengan Hananu Hamutuk? Atau enggak?
2: Belum sih, Kak.
1: Berarti waktu itu ikut kontesnya aja.
2: Iya, kontesnya aja.
1: Setelah itu kan kalau enggak salah tadi kata-kata bulan Juli ya. Sekitaran bulan Juli gitu.
2: Iya, sekitaran bulan Juli.
1: Abis itu sempat ada dari situ kan kontesnya nyanyi, abis itu sempat ada kayak nyanyi-nyanyi di tempat lain gitu. Belum.
2: Sejauh ini belum sih. Mungkin next.
1: Next.
2: Iya.
1: Udah siap berarti next.
2: Semoga harus siap kalau ada tawaran.
1: Betul banget. Udah ada rencana untuk ikut kayak kontes menyanyi selain itu?
2: Sementara ini belum sih, Kak, karena kalau yang ajang kemarin kayaknya persyaratannya udah nggak cukup di umurnya.
1: Iya, betul, bintang
2: yang
1: radio ya.
2: Bintang radio sama
1: yang di Kupang. Itu apa, Kak?
2: Idol ya kan.
1: Oh iya, betul. Kayaknya emang kalau idol harus umur berapa?
2: Katanya sih maksimal 24.
1: Oh gitu, waduh, nggak apa-apa ya.
2: Nggak apa-apa, dulu pernah coba-coba juga sih.
1: Oh dulu, ya pastilah ya, di Surabaya gitu ya, kota besar, tidak mungkin tidak coba. Apalagi kan sampai kuliah, Kakak di sana kan.
2: Iya, sampai kuliah.
1: Oke, okay. Nah Kak Tata membagi waktunya nih antara jualan, usahanya, terus dengan hobinya. Gimana sih, apa enggak terlalu kewalahan atau apa?
2: Untuk sementara ini bisa sih, Kak. Bisa handle lah.
1: Bisa handle lah.
2: Iya.
1: Apalagi kan pekerja udah banyak ya.
2: Ya, ada beberapa yang bantu. Jadi kalau pengen nyanyi ya bisa, kita mungkin ke kafe kalau malam mingguan gitu. Kita sumbang lagu.
1: Oh, kita tetap ada waktu buat kayak ke kafe gitu. Kirain kalau orang punya usaha gitu dia nongkrong tempat dia doang.
2: Enggak doang, kita harus saling support sesama UMKM.
1: Yes, betul banget. Oh, jadi biasa kalau nongkrong di tempat gitu sering sumbang-sumbang lagu ya, Kak?
2: Iya sih, tergantung situasi juga sih, Kak.
1: Kalo lagi
2: tapi kalau pengen nyanyi pasti kita
1: nyanyi. Nah, menurut Kata-kata nih, kan udah lumayan lama ya di Atambua nih. Perkembangan musik di Atambua menurut Kata-kata gimana nih sekarang?
2: Menurut aku sih perkembangannya juga luar biasa sih, Kak. Dari yang aku tahu ya, sejak aku di sini tahun 2020.
1: 5 tahun berarti ya?
2: Iya, kurang lebih 5 tahun tuh banyak band-band baru, banyak bakat-bakat baru juga. Apalagi kemarin habis ikut lomba, jadi kan ketemu teman-teman baru juga tuh, punya ciri khas masing-masing.
1: Iya,
2: jadi ternyata wah banyak juga ya bakat dari Atambua tuh, walaupun kita di batas kota, tapi nggak kalah loh sama teman-teman yang di luar kota, luar daerah tuh ternyata banyak banget yang bagus di sini. Bandnya juga, bandnya tuh dulu paling sering kita nonton namanya My Own Acoustic sih.
1: Oke. Okay,
2: iya, sekarang jadi Hananu Hamutuk itu.
1: Oh iya gitu. Yeah. Jadi sebelumnya namanya gitu ya, My Own Acoustic.
2: Iya, dulu kan karena di Teno tuh.
1: Iya.
2: Kan kita sering nongkrong juga di situ. Jadi tiap malam Minggu akustikan tuh banyak juga penyanyi-penyanyi yang saya suka sih. Jadi kayak Kak Ronaldo Magang tuh salah satunya juga itu. Banyak.
1: Oke. Kalau Kak Tata sendiri nih, pernah ada kepikiran untuk bergabung dengan band atau apa gitu enggak?
2: Kalau
1: karena
2: di sini,
1: kan temennya kayaknya temen nongkrongnya anak band kebanyakan ya.
2: Kalau ngeband sih dari SMA, kuliah tuh juga ngeband sih, Kak.
1: Oh, kuliah ngeband.
2: Cuman kalau di sini nih masih belum lah. Belum. belum apa ya, belum kepikiran untuk ngeband belum, juga.
1: Iya.
2: Takutnya kan masih belum terlalu apa ya, bagi waktunya juga itu sih. Hmm. Kalau ngeband dari Surabaya juga sering ngeband juga.
1: Oke. Hmm. Dulu tuh kalau boleh cerita nih Kak, dulu tuh awal-awal ngeband tuh pas kelas berapa tuh Kak?
2: Ngeband SMA.
1: SMA.
2: Iya. Mm-mm. SMA, kuliah kita juga ngeband. Tapi kalau dari kecil tuh lebih lombanya lebih ke karaoke gitu ya. Ke karaoke, terus kita sempat udah punya album juga, tapi itu rame-rame sama teman-teman.
1: Iya.
2: Jadi satu album tuh ada 10 orang nih Kak. Jadi satu orang satu single.
1: Wih, keren. Yeah.
2: Itu masih SD, masih kelas 2 kalau enggak salah aku.
1: Kelas 2 SD. Udah ada single ya.
2: Iya, keren. Jadi kita syuting video klipnya rame-rame tuh 10 orang. Rekamannya juga rame-rame 10 orang gitu. Jadi pengalamannya juga apa ya? Takkan terlupakan.
1: Iya. Padahal dari SD ya, tapi masih menjadi suatu momen atau kayak kenangan yang wah ini pernah ada single loh.
2: Benar.
1: Waktu itu gimana sih Kak ceritanya bisa sampai ada single dibuatin MV dari orang tua atau gimana tuh?
2: Ya yang pasti awalnya kita ikut lomba-lomba tuh di mall karena juara, jadi diambil beberapa dari yang juara itu akhirnya kita kumpullah 10 orang itu. Jadi ada salah satu mamanya temanku tuh, yuk siapa yang mau gabung kita rekaman bareng mau enggak gitu, ditawarin. Akhirnya kumpullah 10 orang, baru kita bentuk itu namanya dulu Ten Voice tuh Kak.
1: Asik.
2: Iya. Bukan vokal grup sih, cuman satu album tuh ada 10 orang gitu.
1: Masing-masing.
2: Iya, masing-masing. Namanya Ten Voice.
1: Gitu. MV-nya juga ada MV-nya
2: masing-masing.
1: Wow.
2: Iya.
1: Effort banget.
2: Iya, effort banget. Jadi syuting video klipnya juga karena laguku waktu itu judulnya Bulan Bintang, jadi jam 12 malam.
1: Jam 12
2: karena biar dapat anak sekecil itu. Dan besoknya sekolah malam kita syuting video klip.
1: Aduh lucu banget sih.
2: Iya, lucu betul. Nah, kalau diingat-ingat ya ampun, dulu nih kita effort banget ya jam 12 malam tuh. Jadi biar betul-betul dapat bulannya itu jam 12 malam. Jadi gantian kalau ada lagunya ada juga itu lagunya yang Kucingku atau Tamasya, mereka syutingnya juga siang gitu.
1: Pokoknya kayak
2: sesuaikan temanya ya, lagu sih.
1: Tapi kan di umur segitu kan masih apa ya, energinya masih banyak-banyaknya. Jadi ya jam 12 malam juga enggak ngantuk sih, yang lebih kayak excited.
2: Iya, betul-betul excited banget.
1: Sekarang musik videonya ada di YouTube gak?
2: Enggak sih, dulu belum ada YouTube. Jadi dulu VCD.
1: Iya, VCD enggak baru
2: ya,
1: denger.
2: Iya, VCD ya.
1: Denger lagi.
2: Kalau sekarang DVD kayak gitu kan.
1: Pasti
2: dulu
1: ya,
2: yang tape tuh.
1: Iya, iya, yang itu. Kaset.
2: Iya, kaset itu masih kaset.
1: Iya. Pernah nonton lagi enggak kayak setelah sekian lama? Nonton lagi kayak
2: kalau akhir-akhir ini belum sih. Karena kan filenya udah hilang sih Kak, tapi di temanku ada sih, cuman belum kirim.
1: Omong soalnya sudah
2: iya, udah lama banget. Kan. Belum ada YouTube juga, belum ada sosmed. Jadi kalau kita promosi ya kita promosinya ke mall-mall gitu Kak.
1: Di tahun itu ya. Tapi untungnya di kota besar seperti Surabaya. Iya. Bayangkan kalau di tahun itu tahun berapa sih Kak? Kalau enggak salah.
2: Berapa ya lupa.
1: 2010 ya?
2: 2010
1: enggak ya, kayaknya lebih
2: di bawahnya
1: di bawahnya lagi. Wow. Dibayangkan coba tahun itu di Atambua pasti kayak
2: gelap gulita.
1: Masih gelap gulita. Habis itu berarti sekolah SMA bikin band, bentuk band lah tuh ya.
2: Iya,
1: pasti Kak Tata vokalis.
2: Vokalis.
1: Tapi bisa main alat musik Kak?
2: Bisa sih dikit-dikit, gitar bisa.
1: Pasti ya.
2: Keyboard bisa, tapi dikit-dikit, belum jago-jago banget.
1: Itu belajar sama teman bandnya atau?
2: Kalau gitar belajar dari kakakku.
1: Oh, belajar dari kakak.
2: Dari dulu diajarin sih. Kayaknya chord-chord dasar gitu aja.
1: Iya.
2: Main-main satu lagu, dua lagu, bisa gitu.
1: Tapi lebih kayak vokal ya?
2: Iya, lebih vokal.
1: Vokal aja sih. Terus ke kuliahnya itu masih band yang sama atau band di perkuliahan?
2: Band di perkuliahan.
1: Oh,
2: beda.
1: Berarti, berarti sama teman-teman
2: kuliah.
1: Kuliah, teman-teman jurusan gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Pernah ikut lomba-lomba gitu enggak bandnya, Kak?
2: Kalau band sih Jarang sih kak kalau lomba. Mm-hmm. Kita lebih ke kampus-kampus ngisi acara kayak gitu. Kalau lomba biasa kita individu aja sih. Jadi lomba sendirilah kayak karaoke kayak gitu.
3: Oh berarti bandnya bener-bener band kampus gitu yang kayak tampil buat isi acara kampus.
2: Bener-bener.
3: Tapi kalau sekarang nih dibandingkan sekarang kan udah lebih sibuk, terus kayaknya prioritasnya juga udah beda.
2: Iya,
3: ya kan. Kalau dulu kan masih single, masih muda, pokoknya pikirnya kayak seneng-seneng gitu. Sekarang gimana nih kak? Kalau ngelihat waktu dulu nih, kepengen banget untuk ngeband lagi atau?
2: Kalau ngeband sih belum, masih belum. Kalau nyanyi sendiri sih bisalah gitu. Kalau band kan kita benar-benar yang harus bagi waktu untuk latihan sama teman-teman kayak gitu kan, kita betul-betul yang sisihkan waktunya itu yang, karena kan sekarang juga udah nggak sendiri.

0: dia bisa bertanggung jawab sama pilihannya gitu sih.
1: Udah sekolah kak?
0: Udah. PAUD. TK.
1: Wah, lagi tanturum.
0: Lagi aktif-aktifnya.
1: Banget. Wow, keren ya. Nah, untuk Kak Tata sendiri, harapannya Kak Tata nih untuk dunia musik Indonesia dan juga di Kabupaten Belu, dan untuk Kak Tatanya sendiri nih ke depannya apa nih yang mungkin diharapkan dari dunia tarik suara nih, Kak?
0: Semoga musik di Atambua tuh lebih maju lagi, lebih banyak lagi bakat-bakat yang keluar.
1: Betul.
0: Dan yang pasti bisa membanggakan Kabupaten Belu tercinta. Asik. Gitu. Semoga ada PC-PC kota selanjutnya, ada Gerigani selanjutnya, ada juga Kak siapa nih?
1: Kak
0: yang idol tuh
1: yang
0: Mona Magang.
1: Oke.
0: Jadi banyak juga sih.
1: Iya, betul.
0: Dari Atambua tuh banyak banget.
1: Mario Gay Claw.
0: Iya, Mario Gay Claw juga. Sekarang yang di Jakarta juga ada Kak Ronaldo Magang itu. Bagus-bagus semua punya karakter, jadi semoga anak muda yang punya bakat menyanyi, punya bakat musik, jangan dipendem-pendem lagi, teman-teman. Jadi bisa ikut komunitas atau mungkin lagi nongkrong di kafe, kalian bisa sumbang-sumbang lagu, jadi mengasah bakatnya lagi, biar nggak malu gitu.
1: Betul,
0: kan Kak?
1: Betul. Kan Kak Tata nih sering dulu maksudnya itu kan sering nongkrong bareng anak-anak band. Gimana sih mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin masih SMA, terus mereka kepengen cari relasi lah gitu. Menurut Kak Tata harus gimana nih awalnya? Harus kayak SKSD ke anak-anak yang maksudnya kayak teman-teman Hananu Hamutuk atau teman-teman band di kafe-kafe gitu nggak, atau nggak perlu?
0: Ya kalau emang belum kenal, ya menurutku sih nonton gitu. Nonton dulu nih, awalnya datang nonton. Nanti kan lama-lama juga bandnya atau teman-teman yang di situ, kru di situ kan pasti sering lihat kita tuh.
1: Iya, ntar diajak ngobrol.
0: Iya, kita juga sumbang lagu. Jadi nanti lama-lama kenal, karena aku dulu juga gitu sih Kak. Awalnya nonton, mungkin hampir tiap minggu kita nonton dulu di di My Ona sana. Jadi sekarang malah jadi kayak keluarga sama teman-teman, sama kakak-kakaknya, karena udah kenal baik banget gitu. Sampai dulu wedding juga aku kerja sama sama My Ona dulu.
1: Oh gitu.
0: Iya, dulu pakai My Ona akusti, karena emang hampir tiap minggu kita nonton di My Ona. Kita support mereka toh. Jadi kita nonton juga, saya juga sambil isi-isi lagu gitu. Jadi nanti lama-lama kan kenal.
1: Iya, betul.
0: Jadi bisa mungkin diajak sama kakak-kakaknya. Jadi bisa gabung, bisa diasah lagi bakatnya. Jadi apa ya, biar nggak malu lah gitu.
1: Betul. Apalagi kan kalau misalnya lagi nongkrong terus nih orang datang mulu ya, terus tiba-tiba ikut maksudnya kayak sumbang lagu gitu, kayak ternyata dia suara bagus.
0: Betul. Ternyata suaranya bagus juga ya gitu.
1: Kemana kalau kita aja?
0: Betul
1: gitu,
0: Kak.
1: Jadi buat teman-teman mungkin yang kepengen juga nih mengikuti jejaknya PC gitu, atau mengikuti audisi-audisi yang besar gitu, tapi kayak saya tidak punya circle yang penyanyi deh. Nah mungkin itu bisa mulai kata-kata. Kayak katanya Kak Tata tadi, mungkin kamu bisa datang dulu ke kafe-kafe yang biasa live music. Karena kan di Atambua nih kafe-kafe yang live music
0: banyak.
1: Sangat banyak kan.
0: Iya, banyak banget sekarang. Jadi wadahnya udah gak cuma satu, banyak. Jadi kita bisa ke kafe yang A, kafe B, itu juga banyak.
1: Ya sebenarnya kita kayaknya mengganggu.
0: Enggak, baiklah.
1: Oke, thank you banget ya Tata. Mungkin nanti kita bisa ajak ngobrol lagi kapan-kapan di Pro 2. Jangan kapok-kapok main ke Pro 2 ya Kak.
0: Iya, senang banget sudah diundang. Makasih juga buat waktunya.
1: Oke. What up? Karir Kakak menjadi penyanyi, semoga menjadi penyanyi di Kota Atambua, dan sukses juga buat usahanya. Ayola tempat makan kesukaan saya tuh ya.
0: Asik.
1: Pokoknya semua yang lagi dikerjakan semoga sukses aja Kak.
0: Amin.
1: Oke, thank you banget ya Tata sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Oke, teman Pro 2, kita barusan ngobrol bareng sama Kak Tata Veronica ya. Kemarin sempat mengikuti kontes menyanyi yang diadakan oleh Hananu Hamutuk Band, terus juga adalah ownernya Ayola dan juga Pawon Oma ya, tapi Pawon Oma kayaknya punya mama ya. Jadi

Ya begitulah zamannya juga, dunia sekarang nih harus sibuk-sibuk banget ya teman Pro 2. Jadi ya, jadi kalau masih muda ayolah kita bersibuk-sibuk gitu ya. And Imel masih bakal temenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 3 sore nanti. Jam 12 nanti bakal ada obrolan lagi dengan pelaku UMKM seperti biasanya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan Gunona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Produa Hitlist.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Produa Hitlist.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Request lagu di Produa Hitlist.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Request lagu di Pro2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak.
3: Bro 2 hit list.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Produa Hitlist.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Produa Hitlist.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
3: Sekarang lihat, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya,
2: jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering.

0: jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

Masih dari Graha Siar Lestari 99,82 FM Matamu buat teman terbaik kamu. Kita masih di santai siang barengan sama saya Rantia Suparji di Muda Kreatif. Ruang inspiratif untuk anak muda yang banyak ide, banyak karya kali ya. Dan hari ini kita akan menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern Tenun Mau Besi Seilis. Bersama saya Rantia sekali lagi dan tamu spesial kita di siang hari ini ada Kakak Yunita Neno, owner Kube Tenun Motif yang akan berbagi kisah seru di balik tenun khas Mau Besi. Insana juga ya, dan bagaimana generasi muda tuh bisa ikut melestarikannya dengan cara yang lebih keren dan relevan ya. Jadi tetap barengan sama kita di siang hari ini ya. Tetap stay tune di RRI Pro 2 Tambual, karena inspirasi dan kreatif gak pernah ada habis-habisnya guys.

0: Oke, kita udah tersambung, kita udah bareng sama Kakak Yunita Neno. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Yunita.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya siang hari ini? Apakah saya mengganggu aktivitas kamu atau enggak sih ini?
1: Tidak sama sekali.
0: Oke, luar biasa. Luar biasa banget. Kak Yunita, kamu di Keva ya berarti sekarang ini?
1: Iya Kak.

0: Sekali lagi, ruang inspiratif untuk anak muda yang penuh ide dan karya. Dan kita bakal menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern. Tenun apa ini, mau besi ya? Oke, anggap aja itu nama tempat, tapi lebih kayak tenun insana ya kak ya.
1: Iya, betul kak.
0: Oke, nah kak Yunita ini panggilannya apa sih, biar lebih singkat, padat dan jelas aja deh. Ini kepanjangan banget nih nama kamu.
1: Yuni saja
0: ya. Oke kak Yuni, kita mau bincang-bincang dikit nih ya. Saya nih penasaran banget ya, soalnya banyak anak muda di umur yang lagi lucu-lucunya segini, tapi lebih memilih kayak buka usaha gitu ya. Ya lumayan bagus kan, kalau punya bakat kita harus kembangkan. Mungkin kakak Yuni tuh bisa ceritakan sedikit ya, gimana awalnya Kube Tenun Motif Insana ini tuh lahir. Kenapa harus namanya Kube? Apa ini Kube tuh, apa nama tempat atau nama kain? Iya penasaran saya, silakan kak.
1: Oke kak. Jadi simpelnya tuh karena saya sudah kecintaan dengan budaya sendiri kan, jadi ada niat untuk melestarikan, terus juga terinspirasi dengan motif-motif sendiri. Sebenarnya karena motif insana itu sebenarnya bukan sekedar motif yang biasa orang tenun, jadi sebenarnya ada makna juga dari motif itu sendiri. Nah, nama kube itu sendiri dari bahasa daerah orang insana kak, bahasa Dawan namanya.
0: Bahasa Dawan.
1: Nah itu bahasa Dawan. Nama Kube itu tempurung kak. Tempurung itu salah satu alat yang digunakan untuk proses pembuatan kain tenun. Nah kenapa digunakan Kube? Karena mama sendiri itu biasa suka kain tenun, suka tenun itu dari kecil. Dan proses pembuatan itu biasanya pakai Kube itu kak. Makanya lebih tertarik untuk gunakan Kube saja kak, begitu.
0: Oke, jadi sedikit berceritanya tentang begitu. Kan kemarin saya sempat minta foto dan si kak Yuni bilang, aduh fotonya boleh mama atau saya ini. Nah itu kepo. Emangnya kak, pemiliknya yang real nyata, pemilik nyatanya itu, atau mungkin barengan sama mama, atau pemiliknya mama, atau gimana itu?
1: Sebenarnya pemiliknya itu mama. Awalnya itu memang mama. Dari SMP kelas 1 itu mama. Tapi pas saya selesai kuliah, sementara kuliah kak, saya bilang kayaknya banyak anak muda yang sekarang suka desain baju, atau misalnya sangat suka kain tenun, modif lagi untuk jadi saya bilang, coba kalau misalnya saya ada modal, terus saya juga buka kelompok-kelompok kecil, terus kita pasarkan juga. Nah, sekarang saya dengan mama, mama yang menjalankan itu, Kube.
0: Oke, jadi benar-benar kamu sama mama ya, nggak ada campur tangan orang lain gitu, real ya, kamu sama mama ya. Oke, luar biasa banget. Apa sih momen yang bikin Yuni tuh yakin, oke ini harus jadi gerakan tenun, bukan sekedar usaha gitu? Artinya kamu di umur yang lagi muda kayak gini kayak sangat-sangat mencintai tenun loh. Nggak semua anak muda ya suka tenun, suka pakai kalau udah dimodif. Tapi kalau kayak berurusan mau menjual-menjualin kayak, ih apaan sih, mendingan saya pergi nongki. Iya kan? Namanya juga anak, nama kan juga anak muda kan. Kenapa itu?
1: Tidak tahu kak. Mungkin, bukan mungkin juga. Karena dari dulu, dari kecil, karena sudah lihat mama suka tenun, bukan mama saja di lingkungan sini, mungkin kebanyakan daerah insana ini kan mama-mama suka tenun. Nah sekarang beberapa tahun terakhir ini malah anak muda atau anak-anak itu banyak yang suka kain tenun kak. Jadi sudah saya bilang kayaknya saya juga tertarik di bagian desain kak. Dari dulu jadi saya bilang, oh kalau kain tenun ini kayaknya bukan hanya sekedar untuk kita pakai, kita pakai untuk acara ritual adat. Tapi sekarang kan banyak orang yang sudah suka desain modif begitu kak. Jadi saya bilang, apalagi ini kain-kain insana ini bagus-bagus. Jadi coba saya mau desain begini motifnya dengan sesuaikan dengan perkembangan zaman kak, sesuai dengan yang era sekarang kak. Jadi saya bilang, oh coba dulu. Nah pas saya coba-coba, ternyata memang banyak yang

0: tertarik kak, banyak yang tertarik dan apresiasi dengan kain tenun itu kak, makanya saya bilang kayaknya ini akan bagus sih kalau misalnya saya tenun di sini kak.
1: Oke, jadi seperti itu ya ceritanya teman perdua.
0: Iya.
1: Pokoknya anak ini anak muda yang sangat berbakti ya, membantu orang tua menjalankan usaha. Iya, yang di luar sana
0: Iya.
1: kayaknya itu durhaka, dikutuk jadi batu,
0: Aku.
1: tidak mau bantu orang tua. Oke, teman perdua, ini masih banyak banget obrolan kita, tapi kita break dulu, jangan kemana-mana ya kak ya, jangan dimatiin HP-nya, kita bakal kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
2: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.
3: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
2: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
3: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.
2: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Oke, kita balik lagi ya Kak Yuni. Halo, kamu masih di sana kan? Oke. Oke, itu baru setengah ya, baru dikit aja obrolan kita teman perdua dan kita bakal lanjut lagi. Yun, tenun itu kan identik sama tradisi. Ada enggak sih tantangan bikin tenun itu biar kayak lebih relevan banget buat anak muda apalagi kayak zaman sekarang gitu. Gimana menurut kamu?
0: Karena anak muda itu lebih suka yang bagaimana cara menjelaskannya,
1: iya.
0: Lebih suka dengan mereka ikut perkembangan zaman pekan ini, mereka lebih suka gaya-gaya yang sekarang gitu kan. Kalau buat tenun relevan buat anak muda itu kak cuma satu saja kita bisa padukan desain modern kak, kontemporer kak, desain sekarang dengan motif-motif tradisional itu kak. Nah itu saya yakin bisa buat anak muda itu suka dengan kain tenun kak.
1: Iya, jadi itu merupakan lanjut sayang, lanjut.
0: Jadi karena banyak anak muda kan kadang juga kan lebih suka pakai yang baju-baju yang tren TikTok ini itu. Nah,
1: asli.
0: Lebih suka itu. Nah, kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya kita bisa buat mereka untuk tertarik dengan kain tenun, kenapa tidak kita bisa gabungkan motif-motif di sana, terus kita padukan dengan yang mereka suka misalnya bagaimana kain baju-baju yang sekarang tren. Nah, saya yakin sih mereka lebih akan suka dengan itu.
1: Iya, benar banget. Memang ini memang benar-benar tantangan yang berat juga, kayak kita mau ngajak mereka ayo lebih mencintai lagi sama adat dan istiadat tradisi kita, mungkin dengan memakai kain tenun. Tapi mereka bilang, aduh itu kan biasanya kan nenek-nenek doang yang pakai kayak gitu, tapi zaman sekarang enggak. Iya, so dari kita nih ya, para pelaku UMKM, bagaimana sih kita berpikir yang lebih kreatif gitu ya, dengan cara perpaduan antara desain yang modern sama yang sudah kamu jelaskan tadi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nah itu bagus banget ya, biar itu menjadi relevan banget buat anak muda. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu cara kayak membuat anak muda tuh lebih merasa bangga pakai tenun insana misalnya ya, dengan perpaduan modifikasi kayak begitu ya. Oke, Kak, saya tuh penasaran, karakter atau ciri khas utama motif insana yang bikin beda itu di mananya sih?
0: Sebenarnya cuma ada satu, Kak, kalau orang tanya
1: apa itu
0: ciri khas motif kain tenun orang insana itu, pasti mereka jawab kain buna.
1: Apa?
0: Kain buna.
1: Kain buna itu apa ya? Itu gimana ya?
0: Itu kain buna. Sebenarnya di insana itu beberapa motif, tiga motif, Kak. Tapi yang paling menonjol itu kain buna. Dimana-mana kalau orang tanya, oh orang insana itu ciri khasnya kainnya apa, itu pasti jawabnya buna. Nah itu karena proses pembuatannya, Kak, yang beda. Jadi pakai ikat. Terus kalau misalnya dulu, pokoknya zaman dulu lah, Kak, zaman dulu itu lebih banyak kalau misalnya ada pembedaan kasta, Kak. Kalau misalnya pakai buna itu cuma orang-orang yang bangsawan, raja aja, Kak. Nah kalau sekarang sudah semakin perubahan, ada perubahan-perubahan, semua orang bisa pakai, Kak. Karena prosesnya bisa 6-1 tahun baru selesai. Kalau sekarang karena kebutuhan tuntutan ekonomi, jadi penenun-penenun itu lebih cepat, tenun dan bisa selesainya cepat, Kak.
1: Oke, jadi kayak zaman dulu tuh siapa yang punya uang kayaknya dia yang mampu mungkin ya.
0: Iya, Kak.
1: Kalau
0: iya,
1: sekarang kalau sekarang semua punya duit, jadi semuanya mampu gitu. Tapi tergantung. Makanya, tapi tergantung lagi apakah dia suka tenun atau mungkin dia lebih suka baju-baju yang pesan di online baju atau gimana.
0: Nah, itu, Kak.
1: Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, guys. Nah, siapa sih role model gitu ya, atau inspirasi fashion kamu dalam mengembangkan karya kamu ini? Siapa yang menginspirasi kamu selain mama kamu yang kayak ayo ngajak kita join buka usaha ini? Ada gak sih yang menginspirasi kamu, apalagi di umur yang muda-muda kayak gini tapi kayak udah buka usaha gitu?
0: Baru saja mau jawab bilang mama.
1: Hai. Selain mama dong, selain mama ada gak yang lain? Harus selain mama.
0: Aduh, siapa? Kayaknya ke diri sendiri bisa tidak? Soalnya belum ada role model lihat siapa yang jadi role model ini.
1: Oke, jadi kayak hanya mama doang karena emang dari dulu hanya mama. Hanya mama yang menginspirasi ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Karena memang kebetulan karena mama kan suka desain motif sendiri yang beda dari orang lain kan.
1: Oke.
0: Jadi saya bilang kalau mama sendiri bisa, kenapa saya tidak?
1: Tapi Yon, boleh tahu nggak kamu sama mama join di usaha Kube Insana Motif ini udah berapa lama sih usahanya dibuka, dan kalau bisa, kalau boleh tahu, ini masih di rumah lapaknya atau punya lapak sendiri di luar rumah gitu?
0: Di rumah, Kak, kebetulan masih di rumah.
1: Oke, okay. Lanjut terus.
0: Nah,
1: berapa lama
0: berapa
1: tuh?
0: Tahun. 2014, berarti berapa tahun sekarang?
1: Jadi sudah lama. Oh, itu terlalu lama ya dari 2014 nih.
0: 11 mungkin.
1: 11 tahun. Mungkin
0: 11 tahun, Kak.
1: Dan itu lu udah join sama lu punya mama atau baru mama sendiri?
0: Itu baru mama sendiri, kalau pas SMA itu baru join, Kak.
1: Baru join. Wow, luar biasa banget. Kamu menghabiskan waktu SMA kamu, masa remaja kamu, masa-masa paling indah, kisah kasih di sekolah kamu itu dengan usaha ini.
0: Sangat betul.
1: Oke. Okay. Dan kamu masih single atau udah berkeluarga nih?
0: Single, Kak. Belum keluarga.
1: Aduh, wow. Jadi kamu memang benar-benar menghabiskan waktu kamu dengan membuka usaha ini, luar biasa banget.
0: Iya.
1: Dari 2014 sampai dengan sekarang, Yun. Apakah kamu pernah ada nggak sih momen hampir menyerah gitu? Kayak kok saya cuma di tempat kayak gini-gini aja sama usaha gini gitu. Gimana cara mau bangkitnya itu, kayak menyerah dan bosan. Namanya manusia itu kan pasti pernah bosan. Kayak saya kayaknya mau keluar kota dulu lah, ke Jawa kah jalan-jalan atau gimana, capek melulu di sini bantuin mama melulu gitu. Pernah enggak ngerasa kayak gitu?
0: Iya, iya, ada sih Kak. Namanya rasa bosan pas ada usaha itu, rasa bosan itu normal sih Kak. Cuma sebenarnya bukan ke mau menyerah atau apa tidak Kak. Tantangan, ada tantangan yang positif sih Kak. Karena sekarang banyak orang yang mulai usaha, banyak yang usaha kain tenun Kak. Dan itu pun bukan dari daerah Insana sendiri, ada banyak orang yang mulai ambil kain tenun Insana terus mereka pasarkan di luar. Jadi kayak ini kayaknya tantangan untuk sendiri. Apa saya sendiri dari orang Insana, terus ada orang dari luar yang juga bisa pasarkan kita punya produk sendiri. Nah, saya mau supaya misalnya saya kembangkan usaha, bukan sekedar usaha, terus bukan hanya sekedar cuma kain-kain yang dipakai sama orang tua, lebih bagus lagi, biar mereka lihat wah ini mantap sih.
1: Gitu, oke, luar biasa banget ya. Jadi seperti itu teman Praduel ya, Kakak Yuni sedikit bercerita. Momen-momen hampir menyerah ya, dan cara bangkitnya. Kita bakal lanjutkan lagi Kak Yun, jangan kemana-mana ya, tetap di Santai Siang Muda Kreatif.
3: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional. Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa, ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Oke, kembali lagi ya. Semoga kamu nggak bosan, kamu nggak kabur ya sayang ya. Tetap di sana di tempat kamu ya. Oke ya. Itu tadi udah cerita ya teman Produa, momen-momen hampir menyerah, cara bangkit. Nah, ada lagi nggak sih cerita paling menyentuh selama kamu bangun Kube Insana Motif ini ya? Setelah kamu bercerita, mungkin kamu bisa spill dong range harganya gitu, yang paling murah tuh berapa dan kenapa paling murah, dan yang paling mahal itu kain yang ini, yang itu, dan kenapa mahal banget. Silakan sayang.
0: Oke Kak. Oke Kak. Sebenarnya ada satu cerita, mungkin dari banyak cerita ada satu cerita. Pernah ada orang luar datang beli kain ini, terus ada ada kain tenun yang betul-betul sudah lama. Maaf, ini bekas pakai. Jadi disimpan.
1: Gimana? Ada
0: kain tenun bekas pakai, Kak. Mm-mm. Pakai orang dulu.
1: Kamu jual?
0: Tidak. Ini ada kita sama-sama dengan pas ada rame di rumah, Kak. Ada orang datang. Mereka lihatnya kayak yang pakai tenun, kayak dari orang tua. Jadi mereka mau beli yang dipakai sama keluarga ini.
1: Oh, naksir yang dipakai.
0: Jadi karena mereka bilang ini pasti ada nilainya, ada makna tersendiri dari ini cerita kain tenun bagaimana. Jadi dalam ini dalam hati kan kita rasa oh ternyata ada orang yang menghargai budaya kita begitu, Kak. Jadi agak terharu gitu. Bukan agak terharu, memang terharu orang lain bisa menghargai.
1: Iya. Dong tahu itu kualitas kain, makna seperti apa, filosofi dari itu kain sendiri berarti.
0: Iya, Kak. Sangat tahu, kayaknya dong tahu semua.
1: Iya, karena kan bekas pakai tapi mereka berani mau membelinya, itu luar biasa. Terus
0: ini untuk harga, Kak. Harga kain tenun kalau yang paling murah itu biasa 150-200 kan. Itu karena proses pembuatannya tidak lama, karena itu nama kain tenun setis dua warna, Kak. Ada setis dua warna, tiga warna, empat warna. Yang paling murah itu biasanya dua warna. Itu kenapa harganya begitu, karena prosesnya tidak lama. Biasanya bisa makan waktu, kalau misalnya kita satu hari tidak sibuk, kita bisa kerja itu bisa 1-2 hari itu selesai. Nah, yang paling mahal itu buna, kain buna, Kak. Yang paling mahal buna itu kenapa lama, karena itu, Kak, yang tadi saya jelaskan di awal itu prosesnya itu sampai 6 sampai 7 tahun, tapi yang sekarang bisa 2-3 bulan selesai. Itu lama karena masih diikat dulu, jadi 1 hari bisa dapat kecil sedikit aja, Kak. Itu kan 2 bulan baru selesai, itu mahal 1 jutaan ke atas, Kak.
1: Walaupun dipakai ya, udah dipakai itu ya?
0: Iya, Kak, itu dipakai pun. Malah kalau bisa biasa aja, Kak, yang sudah dipakai itu tenunnya sangat halus dan rapi, Kak. Itu biasanya kita kasih harga sampai 3 juta pun mereka mau, Kak. Itu karena mereka punya sangat halus dan kain-kain dulu itu sangat bagus dari yang sekarang.
1: Ya. Jadi walaupun itu dipakai orang, dong lihat kayak bekas, tapi dia harga ternyata memang sangat mahal.
0: Sangat mahal karena
1: ada filosofinya sendiri. Dan sayang, mungkin kamu bisa kasih tahu yang paling murah itu kain yang kayak gimana tuh?
0: Yang paling murah itu kain potis dua warna, Kak. Okay. Itu yang kain
1: murah.
0: Itu harga bisa dapat di 200-an. Itu karena tenunnya tidak lama, tenunnya bisa 2-3 hari, 1 hari. Kalau selendang itu bisa 1 hari dapat 2. Begitu, Kak.
1: Oke, jadi paling murah itu di harga tuh 200.000 lah intinya. Kalau paling mahal itu 1 jutaan ke atas,
0: 1 juta ke atas.
1: Yuni, lu suka ya nih, malu jual harga begitu tuh, lu kaya berarti.
0: Sonde.
1: Maksudnya maksud bukan berarti kayak lu jual mahal atau, tapi lu suka ya lu jual dengan harga begitu nih. Orang lain kalau jual ini, misalkan jual ini gorengan kan, deh hitungnya satu gorengan 1.000-1.000, kapan kaya? Lu pukul harga langsung deh 200.000 dan sampai juta nih, lu suka ya Yuni?
0: Aduh Tuhan. Lu kan setiap hari orang beli kain tenun
1: tuh. Lu paling kaya di mobil sih ini kayaknya, jual kain insana nih. Jadi seperti itu sih ya usaha kain tenun ini. Biasanya paling ramai orang pesan itu tuh di musim-musim apa?
0: Musim sekarang, Kak, musim pesta.
1: Tapi sumaha bisa musim pesta ini bulan depan tuh masa-masa Advent orang sudah terima pesta le. Itu paling.
0: Iya, makanya. Dia mulai awal. Satu dari bulan Juni dong.
1: Itu orang mulai pesan banyak.
0: Banyak.
1: Oke. Dan kalau paling sepi itu
0: awal-awal
1: Januari dong, kan?
0: Sepi itu Januari. Tapi itu dekat-dekat Januari kak, Januari, Februari. Karena kalau mau masuk April yang Pasca orang mau jahit-jahit kain tenun untuk Pasca lagi gitu.
1: Oke.
0: Itu beberapa bulan kak.
1: Nah Yun, saya mau tanya, kan kain tenun ini kan mahal toh. Kadang kalau orang tanya datang, kakak Yun ini harganya berapa? Oh yang ini motif ini harganya 1 juta ke atas. Nanti orang bakal protes, ibu mahal ya, parahnya kain saja. Bagaimana cara edukasi seorang Yuni, kayak cara untuk kasih tahu lah gitu, penjelasan buat mereka supaya mereka tuh ngerti proses tenun itu kayak bukan produk-produk instan, bukan hanya sekedar ketong tenun habis, menenun habis sudah gitu. Itu gimana sih cara kamu kasih tahu ke mereka gitu kalau tenun itu memang semahal itu gitu. Kasih paham lah.
0: Iya.
1: Iya, harus kasih paham dorang. Gimana tuh?
0: Bagusnya kalau misalnya kita jelaskan itu face to face, Kak.
1: Oke.
0: Mau ngelihat langsung. Karena kan kebetulan di sini juga ada alat tenun tradisional. Jadi kalau yang datang ke rumah itu lebih gampang kalau kita jelaskan. Oh, ini di proses tenun ini begini, Kak. Bisa boleh-boleh saya masuk terus kalau lagi di proses tenun sebentar, dia bakal lihat. Itu sangat rumit, sangat ribet. Jadi kalau misalnya orang tanya kenapa, ah ini mahal, ini dari bahan, dari proses tenun, itu sangat rumit kak.
1: Oke. Jadi kamu akan menjelaskan di mereka tuh ya seperti itu ya. Ini tuh memang benar-benar rumit. Bosong pikir memang. Bosong pikir gampang-gampang sate bikin tenun ini julama. Yun. Platform mana sih yang paling efektif untuk promosi tenun saat ini dan kenapa? Kamu milihnya yang mana?
0: Untuk sekarang kak, untuk sekarang tuh ramenya di TikTok kak.
1: TikTok?
0: Mungkin karena semua kalangan TikTok kak.
1: Yakin iya. TikTok, bukan IG, bukan WA, Facebook gitu?
0: Untuk sekarang memang TikTok kak. Kalau Facebook kebanyakan PHP kak.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalnya kalau IG pun sempat main, cuma belum mungkin karena follower masih sedikit. Kalau TikTok sudah lumayan, jadi banyak yang terjual di TikTok kak.
1: Oke, nama TikToknya apa? Nama TikToknya
0: Yuni Neno kak.
1: Yuni Neno ya, oke. Nanti baru saya ini follow aja ya di TikTok pribadi guys ya, supaya mau lihat-lihat, siapa tahu tertarik kita ngumpulin ya kumpul simpan orang bilang koleksi kain-kain tenun. Iya, jangan hanya sekedar di Atambua doang gitu ya, tapi di luar iya teman kabupaten sebelah gitu ya. Itu juga banyak motif-motif keren ya. Jadi sekarang ini kamu paling paling efektif dan paling aktif itu di TikTok.
0: TikTok kak, live tiap hari kak.
1: Gimana sih seandainya kayak gimana ya ketika ada anak muda yang mungkin kayak masih malu mau pakai tenun, mau mengenal tradisi kita, bagaimana ya apalagi anak muda sekarang kan suka fast fashion gitu, gimana sih seorang Yuni tuh mengajak mereka biar sadar tentang nilai budaya. Hei, kita mau pakai kain tenun ini kalau semua modifikasi ini bagus ah. Lu jadi lu jangan sok-sokan bilang mau pakai baju yang tali satu yang bagus sonde. Bagaimana sih cara lu kasih tahu kayak dong kayak hei kita harus sadar nilai budaya karena kain tenun ini bagus banget sebenarnya gitu.
0: Iya kak.
1: Iya memang.
0: Sebenarnya mulai harusnya kalau kasih tahu orang-orang mulai dari diri sendiri sih. Kita buat desain baju sendiri terus kita kasih lihat. Lihat sih baju ini sangat bagus. Biarpun kalau misalnya mereka suka tali satu sih. Coba kita buat desain baju yang dong ya ju. Oh ini yang biasa kamu beli online tuh atau beli di mana tuh? Tinggalkan pacu karena ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita anak muda terus kita lahir di tanah insana tuh kita pengkain sangat bagus. Kita malu pakai ini sedangkan orang lain saja sangat suka dengan kita punya produk kain tenun. Itu kemana tuh harusnya kita yang kita harusnya malu sih
1: benar bingit
0: gitu kak.
1: Oke, memang harus malu. Kalau masuk minta juga, ujung-ujung pasti lu pencari kain untuk bikin lu pun
0: nah,
1: ini dress
0: juga,
1: gaun modifikasi ya. Malu buat apa? Emang benar ya. Dan akan memang sekeren itu kalau menggunakan tenun yang udah dimodif. Tapi kalau full tenun itu jauh lebih bagus. Ini Wow, saya orang mau besi banget gitu ya. Iya.
0: Orang mau besi.
1: Asli ya. Yun, kamu kan udah berapa tahun ya? 11 tahun ya dari 2014. Iya. Target besar Kube Tenun Motif Insana 3 atau 5 tahun ke depan itu apa? Ih, kayaknya terlalu lama. Jangan sampai lu ada target 1 tahun ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan. Itu apa coba, Skill? Oh, terlalu lama, 3-5 tahun nih, Shay. Ih, lama mati, sumpah. Itu lama kaya itu.
0: Jadi kebetulan itu, saya ada ikut kursus menjahit.
1: Wow, luar biasa.
0: Jadi orang itu tahu jahit. Jadi itu saya kenapa mau kalah tuh dengan orang-orang yang lain. Jadi kan kita positif, kan. Bersaing positif. Saya mau supaya nanti saya desain baju sendiri. Ada saya punya desain sendiri, terus saya pasarkan dulu, coba-coba di sini. Terus kalau misalnya banyak yang tertarik, kita keluar lagi, geser-geser, sama tahu di luar daerah juga banyak yang tertarik, kita juga sama dengan siapa yang mau.
1: Oke, luar biasa. Iya, sekarang itu duduk-duduk bisa dapat uang gitu ya. Lu jahit, abis lu posting, orang langsung beli. Aduh, luar biasa banget. Saya kalau punya bakat tuh pasti saya bakal kayak kalian loh. Hanya sekarang ini bakat saya cuma satu ya, teriak-teriak di mikrofon. Ini kayak sekarang teriak-teriak di mikrofon gitu. Itu bakat saya yang terpendam ya. Enggak bercanda ya. Oke. Jadi itu salah satu target yang ingin kamu capai ya. Dan sekarang emang lagi proses ya. Kamu lagi jalani ini ya, lagi belajar menjahit ya. Oke. Ini yang terakhir sebelum kita close ya, Shay. Pesan buat generasi muda yang malu pakai tenun. Apa yang mau kamu bilang kira-kira ke mereka?
0: Untuk generasi muda, karena saya juga anak muda. Karena saya juga anak muda, kayaknya kita mulai dari diri sendiri, terus kita ajak orang. Kita saya sebenarnya suka posting ke kain modis kain tenun atau gitu. Kalau misalnya pas ada acara kan kita jahit-jahit kita posting lah biar dari itu satu apa gitu pak bentuk untuk bisa orang lain lihat, terus anggap saja bentuk kita ajak orang lain melalui media sosial. Terus kita bisa kasih tahu, oh ini sebenarnya kita harus bangga. Kita punya kain tenun, tidak boleh malu. Itu juga kan sekarang banyak kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa pun semuanya berlomba-lomba untuk pakai kain tenun modis lagi gitu. Bukan hanya pakaian tapi aksesoris juga banyak yang sekarang bisa modis dengan kain tenun, anting atau kalung, sepatu gitu. Jadi harus bangga dan mulai untuk bisa tertarik dengan kain tenun sendiri, budaya kain tenun daerah sendiri.
1: Jadi jangan pernah malu, besti-bestiku, jangan terlalu sok-sokan ya. Jadi harus bangga pakai tenun ya, karena lu akan seganteng dan secantik itu menggunakan tenun ya, apalagi khas daerah masing-masing. Tapi kalau kamu punya banyak duit, boleh beli koleksi dalam lemari, nggak apa-apa gitu. Kamu mau modifikasi sebagus sekeren apapun, silakan, nggak ada yang ngelarang. Karena memang sebagus itu tenun-tenun kita di daerah kita ini. Oke, sayang, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di siang hari ini. Kita ngomongin soal Kube Tenun Motif Insana yang ada di Maubesi ya. Ini 16 km lagi baru nyampe Keva ternyata. Berarti di luar Keva dikit, guys ya. Terima kasih. Nanti Katia bakal ngejek-ngejek lagi, kita mungkin bisa share pengalaman apa gitu mengenai ngomongin soal ya pelestarian budaya gitu, salah satunya mungkin melestarikan kain tenun ini biar pakai terus atau gimana gitu. Nanti kita bakal ngajak lagi di segmen yang berbeda. Semoga kamu selalu meluangkan waktu kamu yang berharga ini.
0: Oke.
1: Ih, sama-sama. Nah, guys, dari Yuni itu kita belajar kalau tenun tuh bukan sekedar kain, tapi kayak juga cerita, identitas, dan karya yang bisa terus berkembang di tangan generasi muda kreatif ya, kayak kamu-kamu yang lagi dengerin kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yuni yang udah setia banget di Muda Kreatif. ngomongin soal Tenun Insana. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan inspirasi muda lainnya. Atau enggak, dia orang yang sama juga enggak apa-apa, beda topik, asik. Oke, <Okay. laughs> saya Rantia. Dan ada siapa di sana? Kakak Yuni ya. Oke, okay, Kakak Yuni kita pamit. Tetap berkarya, tetap bangga dengan budaya kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 99,8. Kita pamit ya sayang ya, bye bye.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: RRI Digital, radio yang ngertiin kamu. Kontennya anak muda banget, guys. Nyari podcast yang bahas topik relate sama kehidupan kamu. Music hits yang lagi viral juga. Atau

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

99,82 FM Mantan Buah, teman terbaik kamu yang muda, yang kreatif, santai sih, yang kembali nemenin kamu semua barengan sama Akyu nanti Asuparji guys di siang hari ini. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga guys ya. Ini banyak banget yang nyunyu artinya banyak yang baru-baru guys ya. Jadi kamu bisa membayangkan ya, kalau Piala Dunia itu diikuti 64 negara. Itu banyak sekali guys ya. Jadi ini tuh ternyata usulan ditolak oleh UEFA guys. Ini tuh lagi booming banget ya. Ini tuh lagi emang lagi booming-booming banget nih informasi ini ya teman Pro 2. Dimana ternyata UEFA menolak penambahan peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim ya, mendatang nanti gitu ya guys ya. Nah jadi Presiden UEFA Alexander Severin ya itu menilai format 48 tim di Piala Dunia 2026 sebaiknya dievaluasi dulu sebelum jumlah peserta kembali ditambah. Sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan usulan ini masih sebatas wacana dan akan dibahas setelah Piala Dunia 2026. Guys, intinya FIFA tuh ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara, tapi UEFA tuh bilang kualitas kompetisi itu tetap harus menjadi prioritas ya. Kamu pilih mana? Kamu tim 64 negara atau 48 negara? Duh, satu aja udah pusing nih ya. Apalagi banyak, guys. Capek banget ya. Seperti kata Nabila Elisa sama Bianura, capek banget.

0: mana? Ayam koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak

Nomor 2, kamu tahu enggak sih Sembunyi dari Bumi ya, ini dirilis bulan Juli 2026 ya, dinyanyikan sama Annette Delicia. Dan kamu tahu kalau lagu ini itu ditulis sama Annette sama Mario Geklau. Jadi ya dari liriknya, dari musiknya udah hafal kan, ini kayak lagu-lagu Mario banget. Oke, jangan lupa ya request di Prodo Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Oke, next guys, masih dalam suasana apa, olahraga? Iya, benar banget, aku mau ngasih informasi dari dunia olahraga. Dan kali ini yang lagi, iya lagi apa, pokoknya lagi panas-panasnya teman Pro 2. Oke, jadi guys, kamu tahu gak sih tadi kita udah ngomong Piala Dunia ya, sekarang enggak, kita mau ganti dulu. Tapi ini olahraga banget ya, jadi buat kamu yang selalu menantikan informasi-informasi seperti ini, iya, ini ada kabar semangat, ada kabar bagus ya, datang dari Tokyo. Tim bulu tangkis Indonesia mendapat sambutan hangat dari KBRI Tokyo setibanya di Jepang untuk menghadapi Japan Open 2026. Dan sebanyak 27 atlet, pelatih dan official siap bertanding di turnamen ya, BWF World 2 ya, dari tanggal 14 sampai 19 Juli di mengena KBRI Tokyo bersama masyarakat Indonesia di Jepang siap memberikan dukungan penuh kepada tim Merah Putih selama bertanding. Harapannya guys ya, dukungan ini tuh semoga bisa menjadi tambahan semangat besar biar Indonesia tuh meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa di Japan Open 2026 guys.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk over.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli,
1: kamu
4: ada hewan
1: lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Yang muda, yang kreatif, kita masih di santai siang ya teman pro 2. Next, kamu tahu enggak sih kalau pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada 3 pemain mudanya? Ayo, kamu bisa membayangkan, kamu bisa menerka, tebak siapa? Mereka bertiga adalah Nico Paes, Giuliano Simeone ya, dan Valentin Barco. Saya orang Atambua, jadi sorry kalau saya salah baca namanya. Ini kan Argentina banget ya. Di mana mereka tiga itu belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026, dan Argentina telah melewati babak ke-32 besar, 16 besar dan perempat final. Dan situasi ini tuh memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Dan Lionel menegaskan ya seluruh keputusan pemilihan pemain tuh berdasarkan kebutuhan tim, dan dia pastikan setiap laga akan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi tunggu aja ya teman pro 2, nanti mereka ada tempatnya tersendiri ya, walaupun sangat dinantikan ya teman pro 2 ya. Selain kita mau nonton Piala Dunia ya, kita kan juga butuh kesegaran mata kan ya. Kesegaran mata untuk apa? Iya, kita kan mau nonton yang menyegarkan mata lah ya gitu ya, yang ya bikin segar-segar, yang ganteng-ganteng cocok-cocok gitu lah ya guys ya.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro

0: Jutek banget sih sama teman sendiri.
1: Astaga, siapa tahu kan dia lupa atau lagi buru-buru.
2: Jangan suujon.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Hello, it's a lovely morning. The weather's so nice today.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang. Kamu lagi dengerin Sate Siang. Sate Siang di Pro 2 FM.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Gagap, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sate siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kenapa pulang-pulang langsung cemberut gitu sih? Eh, sini, sini, duduk dulu. Ceritain pengalaman kamu mengajar di sekolah baru hari ini.
0: Hah, pengalamannya sangat berbeda, Kak. Menegangkan. Awalnya sih aku excited. Tapi setelah itu...
2: Udah, diam kamu.
0: Jadi gitu Kak ceritanya, banyak sekali hal-hal menegangkan di sekolah hari ini. Dari guru yang dilaporkan orang tua murid karena dinilai terlalu kasar dalam mendidik. Ada juga murid yang semena-mena bertindak kasar juga sama guru. Yang lebih sedih lagi, ada anak murid yang mengadu dibully oleh murid yang lain. Apalagi beberapa hari yang lalu, kepala sekolah baru saja diganti Kak. Karena kepsek yang lama tersandung kasus korupsi.
1: Ya ampun, kamu yang sabar ya dek. Kalau sudah seperti itu, lalu siapa yang harus disalahkan? Mari terus saling mendukung untuk dunia pendidikan tanah air menjadi lebih baik.

0: sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
2: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Okay, Teman Pro 2 ada JKT48, ku sangat suka. Ini lagu pembuka buat perjumpaan Imal sama Teman Pro 2 di hari ini. Di jam 3 sampai jam 7 malam, Teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu hari ini ya, di sore ceria. Dan seperti biasa Teman Pro 2 di jam 3 ini bakal ada informasi-informasi seputaran Kota Atambua. And nanti di jam 4 sore kita bakal ada obrolan bareng sama pokoknya anak muda yang ambis banget deh di daerah kita tentunya. Dan kamu kalau penasaran bisa kamu kepoin langsung di IG-nya Pro2. Siapa sih yang bakal kita ajak ngobrol nanti di jam 4 ya guys ya. Kita lanjut dulu Teman Pro2 dengan lagu-lagu yang bakal nemenin kamu terus sampai di jam 7 malam ini. And ada Ziva Magnolia Teman Pro2 dengan Peri Cintaku.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Oke, teman Pre 2 ada Juicy Luisi dengan Malapetaka. Dan buat kamu yang lagi nungguin air keluar hari ini, kayaknya air sudah keluar ya teman Pre 2. Padahal aduh, kita fiber su mau kosong nih, cuman air sudah keluar nih, kemana semua. Kayaknya mulai hari ini PDAM belum kayak jalur jadwal keluar airnya tuh kayak satu minggu sekali saja sih teman Pre 2. Soalnya sudah ada jadwal baru yang beredar. Kalau untuk itu tuh satu-satu hari aja guys. Jadi untuk Senin itu ada jalur bengkel PU, jalur SMA Stella Gracia, Manumutin, pokoknya jalur Trans Manumutin ke sana lah. Nah, dari jam 6 sampai 12, terus ada yang 12 sampai 6 sore, ada yang 6 sore sampai jam 12 malam. Terus hari Selasa juga teman Pro 2 itu di jalur Rematen ke arah Fohmeala gitu. Dan abis itu hari Kamis teman Pro 2 itu jalur Rematen bagian bawah, Rematen bagian atas. Jalurnya Palu Dokolo kalau kamu deket situ, terus juga jalurnya TK Bina Ceria, Jalan Kuneru depan Pemancar, dan Kuneru Rumah Doa, jadi ke dalam-dalam sana, pokoknya Kuneru masuk ke dalam sana ya teman Pro 2. Terus juga hari Jumat itu buat jalur SLB, jalur SLB buat ke bawah kuburan Katolik, terus jalur susteran SSPS. Pokoknya kalau kamu kepengen dapat jadwal lengkapnya teman Pro 2, kamu minta saja di mungkin kantor PDAM gitu ya, biar kamu bisa tahu nih jadwal air pam di daerah kamu keluarnya di hari apa dan dari jam berapa sampai jam berapa, biar tidak kecolongan gitu ya guys ya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aduh, banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Okay, teman Pro 2 masih di sore ceria dan di jam 4 ini teman Pro 2 seperti biasa nanti kita bakal ajak ngobrol salah satu narasumber kita di sore ini. Kamu buruan kepoin di IG-nya Pro 2 biar tahu siapa yang bakal kita ajak ngobrol di sore ini. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, ketemu buat teman.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Okay, teman Pro 2, kita balik lagi di Sore Ceria. And kali ini Mel gak sendirian, teman Pro 2. Kali ini udah ditemenin sama satu cewek yang cakep banget yang mau kita ajak ngobrol, teman Pro 2, tentang pengalamannya. Dan dia juga baru-baru ini merilis satu buku yang nanti kita bakal cari tahu kira-kira buku apa itu dan gimana sih proses sampai buku ini bisa dirilis. Dan ada Febriani Martins Naibuti SHMH alias Nancy Naibuti. Halo Nancy. Halo, gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Oke. Kayaknya terakhir kali ketemu bertahun-tahun yang lalu kita ya.
1: Iya. 2016-an kayaknya.
0: 2016. Jadi kita ini satu sekolah, tapi saya kakak kelas, Nancy adik kelas. Iya. Dan selain itu juga sebenarnya ada hal-hal yang dibilang itu, tapi ya sudahlah, biar kita keep aja. Soalnya agak-agak memalukan itu, kalau mau diceritakan sekarang. Iya. Okay. Nancy, kamu saya melihat di Instagram kamu S1, S2, terus merilis buku juga, keren banget itu ya.
1: Terima kasih.
0: Dan biasa kan orang kalau kayak udah S1 tuh ya sudahlah, kayak capek kuliah nih. Tapi kamu kenapa mau lanjut S2? Apa sih yang motivasi kamu melanjutkan S2 nih, Nancy?
1: Okay. Pertama-tama makasih ya Kak Imel sudah diundang ke RRI Pro Atambua.
0: Okay.
1: Sebenarnya yang memotivasi untuk lanjut S2 tuh alasannya sebenarnya cukup.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena setelah lulus S1, alasan utamanya adalah karena belum dapat kerjaan.
0: Okay.
1: Jadi setelah lulus S1, 1-2 bulan, 3 bulan masih belum dapat kerjaan. Jadi pikirnya kayaknya kenapa tidak lanjut belajar lagi gitu. Dan kebetulan waktu scrolling sosial media ada flyer buat lanjut S2, maksudnya kayak dari universitas yang kemarin saya kuliah tuh dia ada buka pembukaan, makanya saya coba untuk daftar. Dan puji Tuhan akhirnya lolos, sehingga ya sudah lanjut belajar.
0: Wow.
1: Lagi.
0: Jadi sebenarnya karena belum dapat kerja nih, kenapa tidak lanjut S2 saja dari situ, dan memang kayaknya punya jalan gitu. Tiba-tiba muncullah si flyer itu, akhirnya lanjut S2. Dan waktu itu kuliah jurusannya sama S2 S1.
1: Jurusannya sama.
0: Apa tuh?
1: Ilmu hukum.
0: Oh, ilmu hukum. Wow, keren ini. Macam-macam lu kena hukum dan anak hukum. Jadi jangan dilawan. Iya. Tapi selama melanjutkan S2 tadi kan awalnya kayak iseng-iseng tuh, kayak kenapa Son dia lanjut S2 saat. Yeah. Tapi setelah lanjut S2 bagaimana nih? Karena kan pasti ya kita tahu sendiri S2 tuh pusingnya pusing sekali tuh. Gimana Nancy?
1: Waktu awal mulai kuliah cukup terpressure, karena ternyata satu kelas tuh teman-teman S2 tuh semuanya orang-orang hebat, ada yang hakim, ada yang jaksa, ada yang pokoknya orang-orang hebat.
0: Damn.
1: Terus setelah mulai kuliah terus ada dosen kasih tugas per kelompok gitu, mulai nyari-nyari teman, ternyata ada teman yang juga fresh graduate S1.
0: Okay.
1: Jadi pas ketemu teman yang baru lulus S1, sama-sama baru mulai kuliah S2, jadi semangat lagi, jadi kayak enjoy aja gitu Kak. Enjoy sama, pokoknya tugas datang mau susah kerwana juga gas ya.
0: Temen yang itu juga niatnya sama kayak Nancy kan, maksudnya kayak
1: iya. Jadi, karena kita sama-sama fresh graduate yang belum punya kerjaan, jadi kita memutuskan untuk lanjut kuliah saja, menambah ilmu sebanyak-banyaknya.
0: Jadi kayak bertemu teman sefrekuensi begitu.
1: Iya.
0: Abis itu kamu kuliah dengan waktu yang cukup cepat ya Nancy ya. Tadi kamu bilang harusnya kan mungkin normalnya orang S2 itu 2 tahun ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kamu 1,5 tahun kan. Apa nih tipsnya biar cepat-cepat menyelesaikan S2 nih dari seorang Nancy Naibuti?
1: Sebenarnya cuma karena pengen cepat-cepat pulang atau buah.
0: Sebenarnya karena homesick ya.
1: Iya, karena homesick di kos sendiri, karena kebetulan saya S1-nya kan juga tempatnya beda dengan waktu S2, jadi otomatis teman-teman semuanya baru, terus di kota yang baru dan tidak punya siapa-siapa, jadi itu yang memotivasi untuk okay, harus cepat selesai biar cepat-cepat pulang. Itu aja sih Kak. Okay.
0: Tapi sebenarnya pengen cepat pulang tuh kayaknya cuman alibi ya. Soalnya saya lihat ada pakai si apa yang kumlot-kumlot itu, kayaknya anak pinter nih. Tapi selama kamu S2, apa sih pengalaman paling berkesan selama S2 nih nanti?
1: Pengalaman paling berkesan itu karena kita kuliah sama-sama dengan orang-orang hebat. Kayak ada hakim, ada jaksa, ada, karena fakultas hukum ya kak, jadi ada teman-teman yang memang ada di bidang hukum. Mereka punya ilmu yang tidak saya dapat ketika saya S1. Ketika kita belajar dengan orang yang sudah punya pengalaman di ilmunya sebelumnya tuh rasanya beda sekali. Makanya itu mengubah kita punya cara pikir, cara untuk berkomunikasi dengan orang seperti apa. Itu sih yang paling berkesan.
0: Tapi kan kamu tadi katanya kamu kuliah dengan jaksa, hakim gitu. Kenapa kamu tidak terpressure untuk menjadi kayak, ih mereka keren nih, kenapa tidak mau jadi seperti mereka? Atau bukan passion?
1: Mau sih, ini kebetulan ini juga dalam proses untuk semoga bisa sampai ke sana. Tapi kalaupun tidak, apapun yang bisa saya ambil untuk bisa berguna untuk diri sendiri dan orang lain, kita gas apa kayak.
0: Sik. Okay, jadi pengalaman S2-nya sangat berkesan sekali, bisa lumayan terpressure dan menyenangkan juga ya. Tapi selain itu kamu bergaul sama mereka kah atau bergaul dengan teman-teman yang sama-sama fresh graduate S1?
1: Semuanya. Iya. Tapi kalau teman-teman yang punya pekerjaan memang jarang ketemu karena ya itu tadi mereka punya pekerjaan dan tidak sibuk ya. Ya sibuk, waktunya kurang, jadi paling ketemu cuman pas kelas atau memang pas ada kerja kelompok sama gitu kak.
0: Okay. Tapi tadi kan Nancy juga bilang kalau sempat kuliah online juga ya.
1: Iya.
0: Nah itu gimana sih maksudnya kayak berarti kamu di Semarangnya berapa lama tuh untuk kuliahnya?
1: Waktu semester awal itu saya masih di Atambua. Karena kuliahnya 1,5 tahun jadi 3 semester, 2 semester setelahnya saya di Semarang.
0: Oke.
1: sampai wisuda.
0: Wisuda S2-nya di Semarang.
1: Habis
0: itu baru bisa pulang. Padahal tidak begitu lama loh di Semarang. Tapi kayak homesicknya.
1: Sebenarnya ya selain itu ya karena memang punya niat untuk
0: cepat selesai
1: dan memang ingin belajar saja sih kak.
0: Jadi kuncinya adalah punya niat ya.
1: Punya niat. Memang sudah ada niat untuk mau tambah gelar, jadi harus tetap semangat.
0: Asik. Namanya semakin panjang ya. Okay, dan kita mau ngebahas soal buku kamu nih yang kamu tulis kemarin. Itu katanya kolaborasi dari dosen beberapa universitas ya. Gimana sih cerita awalnya? Mungkin Nancy bisa sharing-sharing ke teman Prodo yang lagi dengar dan lagi nonton di channel YouTube kita nih.
1: Iya. Awalnya itu karena setelah lulus S2 saya dapat informasi dari adalah kerabat untuk bergabung di salah satu universitas di Atambua. Setelah itu saya diterima dan karena diterima untuk program studi yang baru sehingga saya belum bisa mulai untuk mengajar kak. Tetapi kan kalau di lembaga pendidikan kita cuman tidak stop sampai di mengajar. Kalau di lembaga pendidikan tinggi itu kita ada penelitian, ada menulis jurnal dan lain sebagainya. Nah, untuk menunggu program studi yang saya diterima mendapatkan izin untuk keluar, saya diberikan kesempatan untuk menulis buku, menulis jurnal, melakukan penelitian. Nah, salah satunya dengan menulis buku.

0: kasus yang saya tulis itu tentang teori-teori ilmu pemerintahan. Di dalamnya tuh inti pembahasannya adalah tentang bagaimana pemerintahan bekerja, siapa yang bekerja di dalam pemerintahan, hubungannya antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu sih untuk orang-orang, untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan pada umumnya saja.
1: Okay. Tapi kan kita menulis buku ini bukan karena kayak tidak segampang itu sebenarnya, ya. Kamu punya pengalaman menulis sebelumnya?
0: Dari pengalaman menulis itu mulai waktu saya kuliah S1.
1: Oke, apa yang kamu tulis? Wattpad kah? Sorry.
0: Saya tulis di blog. Saya punya blog waktu itu karena kebetulan saya kuliah hukum. Okay. Dan ketika disuruh dosen untuk bikin-bikin tulisan segala macam, ternyata saya enjoy. Sehingga akhirnya memberanikan diri untuk tulis blog. Waktu itu sepertinya tentang karena saya dari suku Kemak, waktu itu sepertinya saya menulis tentang tatanan-tatanan adat hukum Kemak begitu di blog saya. Mulai saat itu sih, Kak. Tapi setelah itu sempat berhenti dan baru lanjut lagi setelah mulai kuliah S2 ini.
1: Sebelumnya memang sudah ada pengalaman untuk tulis, ya. Kamu juga sering journaling tidak, Nancy?
0: Baru mulai sering sih tidak, Kak. Cuman baru-baru mulai waktu S2 nih baru mulai.
1: Oke.
0: Okay. Mulai-mulai nulis-nulis jurnal-jurnal dan lain sebagainya.
1: Mungkin karena sudah terbiasa menulis kan, akhirnya kayak coba deh
0: tulis,
1: coba deh journaling gitu. Tapi kalau untuk menulis itu kan pasti butuh kayak brainstorming. Nah, itu tuh awalnya kamu dapat ide tulisan mulai nulis itu kira-kira gimana nih kamu brainstormingnya nanti? Pasti kan nggak gampang kan?
0: Iya.
1: Biasanya sulitnya itu adalah memulai.
0: Iya. Yang sulit adalah memulai, benar sekali. Waktu ada satu peristiwa yang bikin jadi semangat untuk tulis itu karena latar belakang di balik apa yang mau saya tulis itu sendiri. Jadi biasanya kan kita kalau tulis sesuatu harus ada persoalannya dulu.
1: Betul.
0: Jadi ada persoalan yang menurut saya ini kayak menarik untuk saya dibahas. Tulis, untuk dibahas. Jadi dan saya lihat banyak terjadi di Atambua sini. Kebanyakan saya punya tulisan tentang Atambua, tentang Belu. Tentang kehidupan di Belu dan lebih ke tatanan-tatanan hukum yang ada di Belu. Tidak jauh dari hukum karena saya anak hukum. Betul. Jadi biar tidak
1: melenceng
0: dan tidak tulis apa yang saya tidak tahu nanti salah. Betul. Dan lain sebagainya. Betul. Makanya akhirnya memilih untuk tulis yang saya tahu sah, begitu. Itu sih.
1: Oke, jadi boleh di-spill ya?
0: Boleh. Salah satu jurnal yang saya tulis itu tentang perbedaan sistem perkawinan adat di Belu.
1: Oh.
0: Ini agak sensitif, iya, tapi betul. Ini yang terjadi. Kaitannya dengan pembagian hak waris karena saya hukumnya hukum perdata yang urusannya antar orang perorangan begitu. Jadi karena biasanya di Atambua nih, aduh ini sangat sensitif tapi kurang lebihnya saya gambarkan dia punya gambaran besarnya saja. Ada perbedaan adat patrilinear dan matrilinear dan lain sebagainya yang kemudian mempengaruhi anak-anak mereka untuk mendapatkan warisan tanah dan sebagainya. Pokoknya seperti itulah. Kadang ada orang yang kalau kawin masuk deson boleh, kawin keluar deson boleh. Pokoknya yang seperti itulah, Kak, kurang lebih.
1: Ya kita tahu, yang tahu-tahu aja.
0: Iya, jadi yang merasa tersindir dong, sorry.
1: Sorry ya, tidak bermaksud. Cuman kayak cuman itu kan
0: itu realitanya. Jadi bagaimana hukum melihat itu dari segi hukum? Apakah bisa untuk anak tetap mendapatkan hak waris meskipun orang tuanya mempunyai latar belakang adat yang berbeda, begitu.
1: Oke, wow. Kita bahas lebih lanjut, cuman ini agak terlalu kayak gimana
0: agak
1: gitu.
0: Agak sensitif, jadi kurang lebihnya kayak gitu, Kak.
1: Kurang lebihnya kayak gitu. Dan kita balik lagi ke buku yang kamu tulis, Nancy. Kamu butuh waktu berapa lama sih untuk menyelesaikan satu bab itu?
0: Kurang lebih

0: 2 bulan.
1: 2 bulan ya?
0: Iya.
1: Wow.
0: Karena sudah sambil sibuk dengan kehidupan nyata di
1: Betul.
0: rumah, jadi sebenarnya sebenarnya kalau misalnya tekun itu sebulan saya bisa, cuman
1: Oh ya.
0: cuman karena ya mungkin
1: Berat
0: karena
1: ya.
0: soalnya kan itu kan tentang teori-teori, maksudnya sumbernya juga sudah ada, yang penting rajin baca dan rajin explore, jadi tidak terlalu sulit, kecuali kalau misalnya kita tulis novel kita butuh konsentrasi, inspirasi yang lebih. Tapi kalau misalnya buku ajar kan dia punya, kita sudah punya sumber-sumber sebelumnya
1: Oh gitu.
0: gitu.
1: Padahal tadi saya kayak pikir kayak kayaknya tulis buku lebih, buku ajar lebih sulit ya. Soalnya kalau kalau novel kan kita bermodalkan
0: Oh
1: imajinasi gitu kan.
0: iya, ya itulah mungkin cara pandang orang beda-beda toh kak.
1: Okay. Mungkin karena Nancy juga sekarang sudah
0: Ada di
1: terjun
0: bidang,
1: ke
0: iya.
1: ya itu, jadi merasa kayak oh lebih gampang ini
0: Iya.
1: nih ketimbang itu.
0: Lebih gampang tulis buku aja daripada buku like, ini juga kan cuma satu bab toh kak.
1: Iya.
0: Mungkin kalau misalnya satu buku akan beda durasinya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Itu kan butuh waktu yang sangat berbulan-bulan. Tapi saat-saat di mana sih kamu merasa paling tenang untuk menulis, Ren?
0: Di kamar.
1: Di kamar.
0: Di rumah, di kamar sendirian itu tenang.
1: Kamu
0: Lalu kalau
1: introvert ya?
0: lumayan.
1: Okay. Jadi memang suasana seperti itu yang kamu
0: Iya.
1: butuhkan. Dan ini kan juga tadi kolaborasi antar beberapa dosen
0: Iya.
1: di universitas ya. Untuk apa ya, kayak chat-chatnya tuh gimana?
0: Kita ada
1: Sulit
0: grup grup grup khusus untuk tulis buku ini.
1: kah?
0: Jadi chat-chatnya lewat buku.
1: Okay. Boleh tahu kah beberapa universitas yang itu ada apa aja?
0: Saya kurang tahu sih kalau
1: Oh
0: yang
1: ya.
0: dari lain karena kita tidak kayak waktu waktu gabung tidak memperkenalkan dari univ mana
1: Oh
0: gitu.
1: gitu.
0: Cuman saya tahu mereka dosen dan yang saya tahu, yang saya kenal itu selain kampus kami ada dari Unimor
1: Unimol.
0: yang di NTT. Selainnya yang saya tahu yang pasti mereka dari luar NTT.
1: Oh, berarti
0: Ya,
1: di
0: karena
1: daerah
0: dia
1: Jawa
0: karena
1: sana.
0: penerbitnya juga dari Jawa.
1: Okay. Tapi itu buku bahasa pakai bahasa Inggris.
0: Iya, pakai bahasa Inggris karena dia masuk ke jurnal internasional.
1: Keren.
0: Jadi dia terbitnya di Scholar, Kak. Iya, di
1: Ah.
0: Google Scholar. Makanya dia pakai bahasa Inggris. Tapi
1: Kamu
0: versi Indonesianya juga ada.
1: tulisnya bahasa Indonesia atau di
0: Tulisnya bahasa Indonesia terus
1: Oh, di
0: ditranslate.
1: translate. Wow. Ada sempat banyak revisi atau tidak? Karena kan pasti
0: Iya,
1: melalui
0: karena
1: penelitian dulu
0: sebelum
1: kan.
0: sebelum kita kirim ke mereka, kita turnitin dulu kan. Lumayan sih, lumayan lumayan banyak, tapi ya itu tadi kita kan kalau sebelumnya kan kita sudah ada pengalaman turnitin waktu kuliah atau
1: Oh ya.
0: jadi kita tahu maksudnya kita harus
1: Harus apa
0: apa,
1: nih?
0: harus kasih kurang di mana, harus
1: Betul.
0: ganti di mana.
1: Lebih pressure mana buat skripsi kah, tesis kah atau tulis buku? Kayaknya
0: Skripsi.
1: Oh ya, padahal
0: Iya.
1: saya pikir tesis loh.
0: Skripsi.
1: Kenapa kenapa kenapa? Menarik nih.
0: Karena mungkin karena kalau skripsi kan kita baru. Maksudnya
1: Oh, betul.
0: kalau kalau tesis kan kita sudah tahu
1: Sudah
0: waktu
1: ada pengalaman.
0: ya sudah ada pengalaman meskipun dia tidak sesusah tesis tapi lebih terpressure waktu skripsi karena itu hal yang baru. Sebelum
1: Iya.
0: skripsi juga senior-senior kan di mana-mana kan brandingan skripsi itu
1: Iya, kenapa ya? Itu kan
0: brandingan skripsi itu selalu kayak stres, galau,
1: menakutkan, mengenai ya.
0: menakutkan dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dijalani santai-santai saya jadi
1: Ya. Kira
0: jadi terpressure-nya tuh bukan karena susah skripsinya, tapi sebelum skripsinya tuh ada rasa ketakutan yang duh bisa
1: Aduh.
0: kesonde, bisa kesonde.
1: Ini bagaimana ini kemana nih kayak. Oh, berarti lebih pressure pas tulis
0: Iya, karena
1: skripsi
0: kan
1: ya.
0: baru baru baru tahu
1: Baru-baru
0: bagaimana
1: nyemplung.
0: baru nyemplung saya betul baru nyemplung baru tahu bagaimana cara diskusi langsung dengan dosen
1: Iya.
0: baru baru tahu bagaimana cara penelitian langsung turun ke masyarakat ke mana wawancara bagaimana begitu. Jadi itu lebih ini sih. Soalnya kan kalau kalau S2 tesis sudah ada pengalaman waktu S1 jadi lebih santai
1: Lebih santai,
0: ngerjainnya.
1: terus juga lebih kayak bisa mengkontrol emosi juga. Mungkin
0: Iya.
1: kan karena waktu tulis skripsi kan kita masih masa-masa beranjak dewasa tuh,
0: Iya,
1: jadi lebih
0: jadi
1: kayak aduh.
0: males. Aduh, ini kemana nih cepat tuh.
1: Cepat dulu laptop jauh-jauh sana.
0: Iya. Terus kalau kalau tesis juga ada sedikit pressure karena ada banyak revisi dari dosen, apa lain sebagainya, terus penelitiannya juga kan dia tembua kalau misalnya salah
1: Wah.
0: su mikir kemana-mana, apakah harus pulang lagi terus datang lagi begitu. Tapi kan kalau tulis buku kan tidak, kita tidak wajib harus konsultasi ke dosen dan lain sebagainya, itu kan
1: paling
0: kita
1: dengan editor.
0: Iya, dengan editor sah. Ya.
1: Berarti tadi kamu bilang kamu penelitian di Atambua yang S2. Berarti kamu di sini kan online dulu, abis itu ke Semarang, abis itu pulang ke Atambua lagi penelitian.
0: Atau? Jadi sebelum kan ada kuliah online di semester awal. Sebelum pulang ke Semarang untuk kuliah offline, itu saya penelitian memang. Jadi sebelum dosen, nah ini tidak tahu ya, tapi ini menurut saya ini kunci untuk
1: cepat-cepat pulang.
0: Bisa cepat selesai kuliah. Entah mau dosen terima itu judul atau sonde. Ini fight saya dulu. Jadi sebelum dosen setuju dengan judul, saya sudah penelitian duluan. Jadi saya cari tahu dulu masalahnya apa, terus habis itu baru cari judul, penelitian, habis penelitian baru kasih ke dosen.
1: Itu juga kayaknya kunci.
0: Puji Tuhan dosen setuju. Puji jadi Tuhan itu setuju. Kayak ini untung-untungan saya.
1: Tapi kalau waktu itu dosen tidak setuju bagaimana tuh?
0: Penelitian ulang.
1: Ulang lagi.
0: Penelitian ulang, tapi percaya diri saya. Yuk. Ya kita juga sebelum percaya diri untuk kasih ke dosen, kita juga harus mempertimbangkan apakah ini akan diterima atau tidak.
1: Gitu sih sebenarnya. Tapi itu juga sebenarnya kunci untuk apalagi buat kita di NTT yang mananya kuliah pasti jauh, tempat-tempat yang jauh biar tidak kayak bolak-balik gitu.
0: Iya. Dosen juga mengerti sih seharusnya kalau dijelaskan dan mereka tahu kita dari luar pulau Jawa, mereka pasti akan mempertimbangkan asal persoalan yang kita angkat layak untuk diangkat
1: betul. Jadi kayak iya Bapak tolong ya, pesawatnya mahal soalnya. Oke. Wow, berarti semenjak kita balik lagi ke buku kamu 2 bulan kamu nulis, terus dirilisnya tanggal berapa kemarin?
0: Dirilis
1: tahun ini kan?
0: Lupa sekali, tapi awal Januari. Tanggal pastinya lupa. Kita mulai tulis tuh akhir 2025 kemarin. Iya, awal-awal tahun lah.
1: Gimana nih akhirnya nama kamu ada di satu buku?
0: Luar biasa, bangga yang pertama.
1: Terus?
0: Bangga yang pertama, terus ya bangga, ya speechless.
1: Kayak sampai tidak bisa berwort-wort.
0: Lebih ke karena orang tua ikut senang, semua keluarga besar ikut support, jadi senang karena mereka senang. Jadi sebenarnya senang karena mereka senang. Jadi
1: senang happy karena bisa membanggakan,
0: membahagiakan orang lain. Iya.
1: Wow. Dan kamu punya buku fisiknya? Dapat
0: punya.
1: Dikasih.
0: Dikasih. Saya ada bawa.
1: Mana? Lihat. Tapi ya
0: habis inilah ya.
1: Oke. Dan selain kesibukan kamu tadi menulis buku yang mana udah rilis di bulan Januari, belakangan ini lagi sibuk ngapain aja?
0: Lagi sibuk, kita ada sementara tulis buku yang kedua.
1: Mama ya kayak sabar kok, bernapas dulu kok.
0: Ada sementara tulis buku yang kedua, tapi ini agak lama mungkin karena saya ada urusan yang lain dulu. Jadi mungkin sekitar akhir tahun lah launching baru.
1: Tapi
0: terbitnya
1: kali ini sama kah buku?
0: Sama, buku ajar ya. Kita orang-orang yang sama dari yang kemarin.
1: Kalian tidak rencana kayaknya jauh ya, jadi agak susah.
0: Iya, soalnya kan kita bukan cuman yang di Atambua di Pulau Timor satu, dengan teman-teman yang lain juga.
1: Tapi kan Nancy juga calon dosen ya.
0: Iya.
1: Nanti apakah buku yang kamu tulis tuh bakal dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa yang kamu ajar?
0: Pasti, karena ini dari kampus. Maksudnya kita juga membawa nama kampus kan. Pasti mahasiswa mungkin diwajibkan ya, karena saya belum mulai mengajar, jadi mungkin diwajibkan oleh dosen-dosen yang mengajar sekarang ya. Karena mereka juga ikut nulis kemarin.
1: Jadi dari STISIP apa sih namanya?
0: STISIP Fajar Timur.
1: STISIP Fajar Timur.
0: Iya.
1: Okay. Itu ada berapa dosen yang ikut tulis?
0: Ada dua.
1: Berarti tiga.
0: Ada nama tiga, iya.
1: Oke. Itu dari mereka tulis soal apa? Kamu tahu?
0: Aduh, karena babnya banyak ya. Jadi saya lupa, ada 8. Ada 8 bab. Jadi saya lupa-lupa kan, mereka tidak tahu mereka tulis yang bab berapa, tapi kita...
1: Tapi pernah ketemu mereka?
0: Ketemu.
1: Sering kayak...
0: Sering.
1: Nongkrong. sama
0: yeah, kamu. Iya, gitu. Yeah. Saya sering main ke kampus juga.
1: Tapi sebagai seorang dosen muda, kamu akhirnya akan mengajar mahasiswa-mahasiswa yang di mana umurnya tidak terlampau jauh dari kamu, Nancy. Bagaimana sih prosesnya persiapan mental dari kamu, kayak gimana sih? Penasaran.
0: Persiapannya dijalani saja sih.
1: Kayak,
0: saya
1: kayak tidak ada persiapan, kayaknya gas.
0: Iya, kita harus berani untuk gas, jalani
1: pernah,
0: sah.
1: Pernah ada
0: belum,
1: pengalaman?
0: Belum. Karena belum, jadi yang perlu disiapkan sekarang hanya mental untuk bisa, karena tidak semua orang bisa bicara di depan orang banyak. Betul. Meskipun sekalipun itu cuman sekalipun itu mahasiswa.
1: Betul.
0: Sekalipun itu mahasiswa, kita harus punya mental yang yeah, baik untuk, karena kita juga memberikan ilmu kan, jadi harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Kamu ada dikasih wejangan dari dosen-dosen senior kah? So far
0: belum sih. Karena memang belum tahu kapan akan mulai mengajar kan. Karena kita juga tunggu izin program studi yang baru untuk dibuka gitu.
1: Tapi excited.
0: Sangat.
1: Sangat excited
0: ya.
1: Semoga lancar persiapannya nanti.
0: Terima kasih.
1: Ya. Terus juga tadi kamu sempat bahas soal buku, ada mau tulis buku lagi kan?
0: Iya, buku baru.
1: Itu kira-kira tentang apa nih? Kurang lebih sama kan?
0: Kurang lebih sama tentang pemerintahan, karena kan kalau ilmu pemerintahan di dalamnya ada teori pemerintahan, konsep ilmu pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan kalau pengantar tuh dia adanya di awal-awal semester toh, Kak. Nah, buku berikutnya anak dari si pengantar ilmu pemerintahan ini. Jadi okay, poin-poin di dalamnya itu dibikin lagi jadi satu buku.
1: Didetailkan
0: lagi buku. Ya.
1: Buku selanjutnya, dan kayaknya setelah menulis tuh mulai kayak ketagihan gitu kan.
0: Iya, sebenarnya terinspirasi juga dari ada satu bapak besar saya, mungkin sekarang ada nonton.
1: Halo.
0: Dia juga penulis dan sering menulis buku yang membuat kita anak-anak juga jadi terinspirasi untuk menulis. Jadi tidak berhenti di satu buku, kita harus terus termotivasi untuk bikin buku-buku berikutnya.
1: Betul, jangan cepat puas.
0: Iya, jangan cepat puas ya.
1: Semangat Nancy untuk,
0: terima kasih Kak Email.
1: Buku-buku selanjutnya dan juga karirnya ke depannya. Iya. Mungkin kita mau ngobrol banyak, cuman waktunya udah enggak
0: iya, dibatasi oleh waktu.
1: Jadi mungkin Nancy bisa kasih sedikit tips, mungkin saran atau kayak apa sih, kayak pendapat kuat lah begitu buat teman-teman di Atambua yang kayak kepengen nih untuk lanjut, udah selesai S1 nih, mau lanjut S2 nih, tapi kayak aduh malasnya minta ampun. Nah, itu kira-kira apa nih yang mau Nancy sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton?
0: Malas tuh adalah hal yang biasa, maksudnya semua orang pasti malas. Tapi coba mulai saja dulu. Karena ketika kita berani untuk memulai, kita sudah satu langkah lebih maju.
1: Okay.
0: Karena kalau kita tidak coba, kita akan tetap di tempat.
1: Betul. Iya. Kira-kira satu lagi, satu langkah yang mau Nancy sarankan untuk teman-teman biar bisa mulai aja dulu. Itu kira-kira apa?
0: Jangan hanya rebahan. Kalau suka pikiran, jangan hanya rebahan terus mau buat nih. Bangun saja dulu, duduk di depan laptop,
1: cari
0: informasi. Karena kalau secara informasi sudah mulai kepikiran, aduh lanjut ke sana. Mulai ada rasa itu kan. Kalau misalnya tidak mencoba untuk cari-cari, tidak akan kepikiran untuk lanjut atau tidak gitu. Kalau sudah mulai cari, mulai kepikiran lanjut atau tidak.
1: Iya.
0: Kalau lanjut harus bagaimana, kalau tidak harus bagaimana. Betul. Jadi kan jadi satu langkah lebih maju gitu.
1: Kalau kan kalau cuman ada di otak saya kan kayak bilang biar besok.
0: Besok terus.
1: Takutnya sunatal.
0: Satu semester selewat, susun bisa ini pendaftaran selewat.
1: Nah, itu kan. Jadi ya kebetulan kayak mungkin masih di pertengahan tahun.
0: Biasanya kalau S2 dia tidak pembukaannya bukan di pertengahan tahun. Dia setiap semester dia buka.
1: Oh, gitu.
0: Ya, ganjil genap buka.
1: Nah, itu kesempatannya
0: lebih banyak.
1: Jadi buat teman-teman yang masih mager-mager kayak ayo bangun dan cari info ya kalau kata Nancy. Oke, thank you Nancy sudah mau kita ajak ngobrol.
0: Terima kasih kembali Kak Imel.
1: Nanti kapan-kapan kita undang lagi, mau kan?
0: Dengan senang hati.
1: Kok jawabnya kayak ragu. Pokoknya harus kita undang lagi dan datang lagi ke sini.
0: Oke, terima kasih Kak Imel.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Sehat-sehat selalu semuanya.
1: Oke. Dan teman Pro 2, kita barusan ngobrol bareng sama Nancy Naibuti yang mana udah cantik, pinter, mau memperjuangkan karirnya. Apalagi kayak sebenarnya saya senang loh orang yang kayak mau berkembang terus gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang tadi udah nonton dan denger Nancy, mungkin bisa mulai berpikir untuk ambil satu langkah lebih maju biar bisa memulai apa yang hanya ada di dalam otak kamu ya teman Pro 2 ya. Dan Imel masih bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah.
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper! Komen lagi ah! Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Suara ceria di Pro 2 FM.

kasih dari Gracia Lotari Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Guys, yang kemarin sempat ngikutin soal Twice yang akhirnya setelah 11 tahun berkarir di industri musik K-pop akhirnya memutuskan untuk hiatus grup ya, teman Pro 2. Dan pastinya ini juga sedih ya sebagai fans, tapi juga seneng loh teman Pro 2, maksudnya kayak setelah sekian lama mereka gak pernah hiatus. Bayangkan selama 11 tahun lu bekerja, lu tidak pernah sekalipun istirahat gitu ya selama 11 tahun ya. Bayangkan, bayangin dulu, coba bayangin, bayangin. Nah teman Pro 2, akhirnya ada lagi berita terbaru dari Cui yeah, kayaknya agak susah kalau bahasnya namanya si Cui ini teman Pro 2, soalnya penyebutannya pakai penyebutan Korea gitu. Dan Zui teman Pro 2 dikabarkan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak eksklusif dengan JYP Entertainment setelah 11 tahun bersama. Tapi meskipun begitu teman Pro 2, Cui disebut akan tetap berpartisipasi dalam aktivitas grup Twice kalau nanti mereka comeback gitu ya. Dan menanggapi hal ini, kabar ini, perwakilan dari JYP Entertainment juga bilang kalau Twice saat ini masih dalam proses pembahasan tentang perpanjangan kontrak. Jadi mereka belum bisa kasih informasi lebih lanjut setelah semuanya diputuskan. Dan kayaknya mereka memilih hiatus grup itu berdasarkan pengalaman K-popers sebelumnya. Kayaknya sih mereka bakal mulai fokus pada diri sendiri deh, maksudnya kayak fokus untuk mengembangkan karir mereka as a solo gitu teman Pro 2. Ya kita dukung aja apapun keputusan idol kita, semoga yang terbaik ya guys ya. Dan kita lanjut dengerin Twice with This Is For. So here we go. Don't get

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Okay, teman Bridu, it was Nadif Bahasa Lama bergema sampai selamanya. Dan satu informasi buat kamu di sore ini, teman Bridu. Tahu gak sih kalau film drama keluarga yang judulnya Jangan Buang Ibu, ini yang diproduksi oleh Leo Pictures, berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 sejak tayang di bioskop. Dan sampai hari ke-18 sudah lebih dari 3 juta 15.577 penonton yang udah melihat bagaimana Ibu Ristiani berjuang untuk menjaga keutuhan anaknya. Dan film Jangan Buang Ibu sendiri juga sebagai film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih, yang sebelumnya capaian itu justru diraih melalui film Bila Besok Ibu Tiada yang waktu itu tayang di tahun 2024, teman berdua. Saya sebenarnya belum nonton Jangan Buang Ibu sih, cuman kayaknya dari judulnya aja langsung ketahuan, oh film ini kayaknya sedih nih. Kalau butuh tontonan buat nangis, ya bisa kali ya nonton ini, teman berdua. Tapi kayaknya belum ada di layanan streaming deh, guys. Kita tunggu aja, jangan sampai nonton bajakan ya. Udah 2026 nih, teman-teman. Ayo yuk kita dukung sinias-sinias Indonesia dengan cara tidak menonton film lewat situs-situs ilegal gitu, guys. And kita lanjut, teman berdua, ada Exxon, Pergi Tak Meninggalkan.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

sore ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Okay, teman berdua ada Hindia with Everything You Are. And kamu tahu nggak sih kalau aktor favoritnya ibu-ibu dan juga beberapa anak muda sekarang nih ya, yaitu Gong Yoo, teman berdua dijadwalkan singgah di Jakarta dalam rangkaian tur jumpa penggemar bertajuk 2026 Gong Yoo Asia Fan Meeting Tour The Long Take. Wow, kayaknya ini pertama kalinya Gong Yoo fan meeting di Indonesia teman berdua. Dan sub manajemen sendiri selaku agensi yang menaungi Gong Yoo melalui unggahannya di akun Instagram resminya di hari Jumat kemarin bilang kalau acara jumpa penggemar itu bakal dilaksanakan di Indonesia, Manila, Yokohama, di Bangkok, Macau, dan juga Seoul. Agensi sebelumnya juga menyampaikan kalau jadwal acara fan meeting di kota-kota tersebut hanya mengunggah surat kayak tulisan tangan Gong Yoo gitu yang ditujukan untuk para penggemar. Jadi belum ada jadwal resmi ya teman berdua. Waktu baru kayak dibocorin aja nih negara mana-mana aja yang bakal didatengin sama Mamang Gong Yoo gitu guys. Wah, kayaknya yang suka banget Gong Yoo udah mulai ketar-ketir nih. Kayaknya sih tiketnya enggak tahu deh. Coba diperkirakan dulu ya teman berdua, pasti kalau kamu ada niat kamu bakal ketemu Gong Yoo.

Oke, teman pria 2 jam 6 lewat 57 menit. It's time to me for me to go dari sini, teman pria 2. Kita ketemu lagi besok di jam 10 sampai jam 3 sore. Thank you banget buat yang udah dengerin email dari tadi jam 3 sampai di hampir jam 7 nih, teman pria 2. Selamat beristirahat aja buat kamu yang baru sampai rumah. Jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan sebelum tidur. Sarapan gak tuh apa sih? Jangan lupa makan malam sebelum tidur ya, teman pria 2. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 FM Atambua, karena kita masih bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu yang enak banget dan juga program-program yang asik banget. Abis ini siapa yang bakal temenin kamu? Ditungguin aja siapa. Makanya jangan kemana-mana, teman Pro 2. Email pamit dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

malam. Jangan

0: kebangun tengah malam, mimpi buruk lagi ya?
1: Ah iya sayang, barusan mimpi usaha dagangan kita bangkrut gara-gara sering diminta teman-teman untuk dikasih diskon.
0: Wah, untungnya itu cuma mimpi ya, Yang. Iya tuh, kemarin aku juga tuh diminta sama Lydia buat nurunin harga mie rebus. Katanya, tolonglah kasih harga teman.
1: Nah, gimana nih menurut kamu? Mari saling dukung usaha dan bisnis teman. Gak cuma minta gratisan ini itu.

0: teman Pro 2 tembok teman terbaik kamu. Seperti yang sudah saya janjikan tadi teman Pro 2 ya, bahwa malam hari ini akan ada narasumber kita yang ya orangnya keren sih ya. Nah, sudah ada Abu Bakar Arfad Akbar ya. Saya coba hubungi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, malam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ini seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi, ini saya sudah ada melihat ya beberapa vlog yang dibuat Arfad. Awalnya bagaimana tertarik sehingga membuat vlog? Biasanya membuat vlog-vlog di situ.
1: Ini untuk kenapa tertarik membuat vlog? Yang pertama, ini meninggalkan jejak gitu, ada kenangan.
0: Oh, ada kenangan.
1: Jadi, sekali kalau membuat perjalanan harus ada kenangan gitu, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah tidak ke tempat itu lagi, minimal ada bukti foto, bukti video yang kita pernah kita rekam seperti itu.
0: Oke, jadi
1: awalnya seperti itu.
0: Oh, jadi awal
1: untuk ya.
0: Biasanya kalau misalnya jalan-jalan itu biasanya yang diekspos apanya? Tempat-tempat wisata atau apa? Paling sering ya, kemana?
1: Kalau untuk jalan-jalan itu yang diekspos pertama tetap baru dulu. Tempat baru kalau misalnya ada tempat yang tanpa berviral atau yang belum kita pergi, kita cari tahu lokasinya dulu dengan cari informasinya. Setelah itu baru nanti kita ke sana untuk melihat pemandangannya. Jadi kadang ada yang gunung, ada juga yang pantai laut, ada juga yang terjun.
0: Oke. Nah, ini kalau caranya cara ngatur waktunya gimana nih? Biasanya akhir pekan atau pas libur atau seperti apa kalau cara ngatur waktu?
1: Oh ya, biasanya Sabtu atau Minggu. Jadi biasanya prepare-nya hari Sabtu, Minggu pagi itu biasanya enggak. Sabtu itu sudah ini, jadi sudah komunikasi diskusi dengan teman-teman kemana minggunya kita gas. Ya pagi itu kita tergantung dia punya jarak gitu. Biasanya 1 atau 2 jam seperti itu. Jadi itu ya jam 9-10 kita sudah pergi ke tempat wisatanya.
0: Oke, itu biasanya dengan teman-teman yang memang satu server atau bagaimana tuh? Kelompok atau iya, sendiri-sendiri?
1: Kalau teman, tidak, kalau itu teman-teman satu server. Jadi kita sudah memang sudah kebiasaan punya hobi yang sama, hobinya adventure, hobinya ya memang traveling, jadi sudah terbiasa. Sekarang kita duduk diskusi, kira-kira minggu depan pergi kemana lagi? Oh, Batu Putih misalnya. Oh, minggu depan ke Ternate, Pulau Buaya, ke Kangge misalnya. Kita biasa diskusi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman yang tidak bisa, kadang-kadang kita batalkan.
0: Oke.
1: Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal teman-teman juga. Karena rata-rata teman-teman yang pergi ini guru.
0: Nah itu dia.
1: Iya, ternyata iya teman-teman guru yang kita yang vlog ini.
0: Oke, ya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk membuat vlog ini intinya bahwa yang penting kita punya hobi ya. Kalau punya hobi, kemauan
1: ya.
0: Terus alat-alat seperti yang tadi sudah disebutkan ya, seperti tripod.
1: Iya. Tripod. Kemudian ya percaya diri juga.
0: Iya, betul sekali, percaya diri.
1: Kamera. Iya.
0: Ya, itu dia. Soalnya kalau
1: kadang-kadang ada yang mau rekam saja malu-malu begitu.
0: Nah itu dia. Live TikTok saja malu. Bagaimana mau lawan Endang?
1: Benar.
0: Oke ya. Nah.
1: Tadi ini dulu.
0: Ya betul. Jadi memang sebenarnya untuk menjadi seorang vlogger itu sebenarnya tidak, kalau secara kita bicara materi tidak perlu butuh biaya yang mahal, yang modal hanya tripod dengan handphone ya. Percaya diri juga. Tripod, handphone, percaya diri. Oke, itu saja sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Nah, oke, baiklah. Nah, ini kalau saya sedikit ini agak panjang ya sebentar ya, karena saya masih penasaran ya, ini. Nah, kalau untuk membuat vlog ini itu juga di ini kan mumpung kan lagi kita siaran lagi live. Jadi saya juga pengen tahu mungkin bisa disampaikan juga di publish di channel YouTube mana atau mungkin di TikTok yang mana.
1: Oh,
0: begitu.
1: Iya, Oh iya. Kalau biasa kalau vlog saya punya vlog bisa di channel YouTube Arfad Akbar Official.
0: Oke.
1: Okay. Arfad Akbar Official. Di situ biasanya tapi lebih banyak kegiatan vlognya juga ada, cuman lebih banyak kegiatan sekolah gitu. Kegiatannya banyak kan juga. Di YouTube itu kegiatan sekolah juga banyak. Ya. Jadi di YouTube, di channel itu bukan hanya vlog, ada juga film pendek pernah saya buat, film dokumenter. Kalau di sini pernah saya buat film tentang moderasi beragama, itu juga pernah buat di Masjid Al-Mutakin dengan gereja atau misi yang di wali kota yang berdampingnya itu juga. Jadi banyak kalau itu. Jadi kalau mau lihat mungkin di
0: iya. Oke. Beta jadi bingung, ini guru matematika, nah mau sutradara, nah mau pita paleo, kena mau segala macam.
1: Ada juga lain ya, kan?
0: Kenapa?
1: Ada juga profesi lain sebenarnya.
0: Oh, ada yang lain lagi. Itu cukup setelah banyak ini katanya supaya malas tuh ini mah. Tidak. Tidak, intinya saya sebenarnya senang karena memang ini bisa menginspirasi anak-anak muda ya. Karena kan akhir-akhir ini banyak anak muda yang mungkin bingung toh. Misalnya mau kemana, mau bikin apa, ada handphone malah mungkin kayak misalnya salah mengakses, membuka judi online atau malah mungkin mempakai untuk pinjol, kan mending bikin vlog begini toh. Nah jadi ini sebagai seorang guru nih ya, sebagai guru juga saya vlogger dan lain sebagainya, pokoknya profesi yang terlalu banyak di belakang tuh, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda yang saat ini kalau lagi dengar ya, untuk hal-hal positif silahkan.
1: Ini mau disampaikan untuk anak muda, selagi masih bisa, masih punya waktu, masih punya kesempatan, berkaryalah sebanyak mungkin seperti itu. Jangan mau ini, pokoknya jangan pantang menyerah, kemudian banyak belajar. Karena sekarang ini kalau untuk belajar mudah, apa saja mau belajar mudah, karena sudah ada YouTube. Contoh mau jadi apa namanya kreator. Kreator itu juga tinggal lihat di YouTube, kamu tinggal belajar, semua sudah ada. Yang penting sekarang selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu atau masih kuat atau bagaimana,
0: masih sendiri
1: belajar,
0: itu
1: sebelum masih sendiri
0: sebelum jalan ke balapor kiri kanan tuh lebay ini memang.
1: Pokoknya itu kan, selagi masih ada waktu banyak belajar, karena nanti kedepannya juga ini kan zaman semakin maju kan. Sekarang orang zaman sudah live online, kemudian banyak juga sudah vlogger-vlogger yang sudah lebih terkenal. Kalau kita berkaca pada mereka kan, mereka juga pasti dari awal kan dari nol juga, titik nol. Nah, mereka sampai titik ini kan karena itu juga mereka kerja keras, kemudian banyak belajar. Kalau dari saya itu, jadi kalau selagi masih ada waktu, berkarya sebanyak mungkin.
0: Oke, berkarya sebanyak mungkin ya. Jadi karyanya kan kayak Arfa sendiri kan, karyanya kan tapaleuk naik turun sana sini bikin video.
1: Yang lain kan tinggal belajar, nanti lihat YouTube saja belajar edit, belajar apa mungkin. Bagaimana? Okay. Semuanya ada di YouTube.
0: Iya. Mau dibilang hobi, kalaupun memang nanti akan ujung-ujungnya kalau misalnya ada cuan, ya cuan juga sih kan.
1: Iya benar.
0: Jadi hobi.
1: Apalagi dan kalau pernah pemandu gitu kan. Pernah waktu itu sempat bantu kerja pemandu, karena kan kebetulan bisa drone juga kan.
0: Drone
1: jadi
0: juga.
1: Ya dikasih sedikit. Jadi kan misalnya kita bikin video, kemudian juga mereka juga sewa drone, jadi ada sedikit-sedikit.
0: Oke. Intinya memang sebenarnya apa ya, yang penting kita mau bikin sah, soalnya susah, gampang-gampang.
1: Iya, mau. Ada niat.
0: Oke, baiklah ya. Nah, saya rasa nanti kapan-kapan lagi ya, mungkin akan saya jadwalkan. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya malam ini.
1: Makasih kakak.
0: Kita mau ngomong panjang cuma itu kasihan suara justru begitu.
1: Iya. Lagi minum es kemarin jadi suara begini.
0: Nah, itu yang bahaya kok tidak. Oke, terima kasih untuk Arfad malam hari ini. Semoga cepat sembuh. Ya, salam untuk semua teman-temannya.
1: Terima kasih, Kak. Oke,
0: makasih.
1: Terima kasih.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

102 FM Atambua, teman terbaik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk malam hari ini. Ada siapa di sana? Tetap bersama kami dan cerita sendiri ya di Pro 2 di kota kamu atau di Pro 2 Tambua.

malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman Bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lu langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung Bro 2 RRI Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MNC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edin nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edin udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga nggak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis
2: ya,
1: baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Uh-huh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman Covid berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus oh iya, artworknya
0: bener,
1: bla bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya
0: okay. Berarti emang ya, karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi tuh,
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih.
0: Mm-mm.
1: Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya. Oh, betul.
0: Oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Yeah. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutkan.

0: nyiapin lagu ini.
1: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: perlahan ya. Panjang.
1: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
0: Itu liriknya full. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
1: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu. Betul. Kan. Dan
0: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
1: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah harus nyari kerja.
1: Bener.
2: Nyari kerja harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
1: Ah, iya itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain ya sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
1: Iya kan. Wow. Oke.
0: Lagu Melangkahlah Perlahan.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya? Menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan? Atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu?
0: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
1: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
0: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
1: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
0: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya.
1: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya, yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja. Gak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
1: Iya lagi.
2: Tenang ya gak sih kayak.
1: Iya lagi.
2: Karena hal-hal kecil.
0: Betul, aja, kita gitu. Kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
0: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
1: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
1: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, kira-kira.

0: gitu
1: karena
0: dong.
1: Ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
2: Ah, benar.
0: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupan-celupan kecil, hati-hatilah. Gitu.
2: Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
0: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih. Ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi, manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaksin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
2: Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
2: Wow.
0: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
0: Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing. Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
0: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
2: Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Yaudah langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Life Chat. Music Life Chat.
1: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
2: Bisa aja
1: Pak Edit. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
2: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
1: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
2: 5 menit
1: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
1: gitu kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
1: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
1: Oke.
2: Okay. Terasing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkahlah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukinlah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
1: Benar.
2: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
1: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
1: Wow, oke.
2: Personal jadinya.
1: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh. Bikin sama aku salah.
3: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Pertama kali.
1: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
1: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Tih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
2: cuman yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Di compare sama MIDI juga, jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngelihat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
3: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
3: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual. Dan kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
3: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
1: Oh iya.
3: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, aku sama kakak,
3: ini relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
3: Wow. Kita ingin orang tuh tersentilah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul.
3: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong atau nangis.
3: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
3: Nah, menarik kan?
1: Oke.
2: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insyaallah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh, wow.
3: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
3: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: hari.
1: Iya.
3: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke. Okay.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
1: Berarti berarti juga beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band electro pop juga namanya Blue House.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Oke. Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke, oke, oke, oke.
3: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
1: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: kemarin itu
3: kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan
3: visualnya
2: ada sesi
3: bagus,
2: diskusinya.
3: Ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri,
3: istri udah ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: YouTube.
1: Di YouTube gitu ya.
3: Sesi diskusi.
2: Lagi progres editing.
1: Wah, ini jujur gue baru jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke. Okay.
3: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
1: Benar. Benar-benar.
3: Ibunya
1: benar.
3: Hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya,
2: orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar.
3: Kita tidak bisa. Ah,
1: gitulah saya nggak bisa ngomong kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis.
3: Yes.
1: Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Rati, bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa, bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
1: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke terakhir
3: dan
1: deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
1: Aduh. Boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya,
3: kan
1: siapa
3: Indonesia.
1: Tahu.
2: Betul. Bisa dikit kayaknya upcoming EP-nya, boleh gak?
1: Boleh sih, dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi nggak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
3: Mengundang
2: kita juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Bye-bye. Makasih. Music Life Chat. Music Life Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: nakesnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200.000 saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200.000 sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu. Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
2: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
2: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Ya, 99,8 perwatakan buat teman terbaik kamu. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan ya, tibalah saatnya bagi saya membuka partisipasi bagi yang ingin gabung, silahkan. Teman-teman bisa untuk request lagu di malam hari ini ya. Bisa lagu, request lagu barat atau lagu Indonesia. Dan kita punya waktu sampai di jam 11 atau pukul 23 nanti. Jika kamu ingin untuk gabung, silahkan bisa kirimkan dari sekarang atensinya. Bakal saya putar lagu yang kamu request. Atau selain request lagu, kamu juga bisa ya untuk berbagi karya puisi, boleh, cerpen boleh ya. Dan puisi ataupun cerpen yang kamu bagikan akan saya baca, sekalian lagu yang kamu request juga akan langsung saya putar ya, tidak pakai tunggu lama. So bagi kamu yang ingin gabung silakan. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu pilihan yang sudah ada di sini ya, saya hadirkan untuk menghibur menemani semuanya di malam hari ini. Di edisi 14 Juli 2026. Tetap bersama kami di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: moyang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

hijau di gantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, 99,8 Pro 2 tempuh teman terbaik. Kamu 55 menit lepas dari pukul 22 ya. Saya akan akhiri jaga malam kali ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 2 Tembua. Setelah ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music. Jadi bagi kamu semuanya, tetap dengerin Pro 2 Tembua, dan semoga lagu-lagu ini bisa menjadi pengantar istirahat malam bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri jaga malam. Kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami dan kita jalan Just More Music.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Jam lagu non-stop di Just Music.

0: jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 14 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atom Bua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dari Jalan Altari Atom Bua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jam Lagoon non-stop, the just music.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Pro 2 Atambua yang ada di Kabupaten Belu Melaka, TTU, dan Alor. Senang sekali pagi ini saya Ania Marcella Binu, Imam Agama Kristen Kabupaten Timur Tengah Utara, bertemu kembali menemani ruang dengar saudara. Karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami di pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan agar dibuka hatinya untuk menerima firman Tuhan, dan hati kami menjadi tanah yang subur yang dapat bertumbuh berbuah lebat. Dan untuk kami berdoa berfirman bagi kami supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dipilih dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke 1 sampai 42. Namun saya akan bacakan di ayat 39 sampai 42. Berikutnya bagi kita adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 39, banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus dapat menolong bagi kita. Bagi tema yang saya pilih bagi kita adalah belajar dari perempuan Samaria. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar, pasti pernah kita melakukan. Atau bahkan kesalahan yang sangat kecil, yang sadar atau tidak sadar pun mungkin kita melakukannya.

orang yang dianggap tidak berharga. Pada zaman itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi memisahkan diri dari orang Samaria. Selain itu, perempuan Samaria memiliki masa lalu yang sangat kelam. Ia pernah memiliki 5 suami dan bahkan pernah hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, ya. Ya, kita masing-masing dipahami bahwa mungkin dia kurang perhatian atau mungkin lagi melakukan hal yang mungkin tidak menyenangkan sehingga dia harus berpindah dari satu suami ke suami yang lain. Nah, bagi masyarakat, ia adalah orang yang dipandang rendah karena memiliki suami yang banyak. Namun Yesus justru datang mencarinya. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh suku, status sosial, atau masa lalu seseorang, atau keadaan terburuk seseorang. Pelajarannya bagi kita bahwa seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena dosa atau kegagalan kita. Namun, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Tidak seorang pun yang terlalu berdosa sehingga tidak bisa dipulihkan oleh kasih Kristus. Karena itu, sekalipun kita dalam keadaan yang sangat fatal, sekalipun yang sangat tidak etis, yang sangat tidak menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita, satu hal percaya bahwa Tuhan Yesus datang mencari kita yang berdosa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Yesus menawarkan air hidup. Ketika perempuan Samaria datang untuk mengambil air, ia hanya memikirkan kebutuhan jasmani. Tetapi Yesus berbicara tentang air hidup yang memberi kepuasan sejati. Air sumur hanyalah menghilangkan haus sementara, tetapi air hidup yang diberikan Yesus memuaskan jiwa untuk selama-lama. Yesus menawarkan air hidup, air di luar dari air jasmani yang kita perlukan. Air yang dapat membuat kita menjadi segar, kuat menghadapi segala kehidupan, dan dia menawarkan sesuatu yang mampu membawa kita kepada ketenangan dan ketenangan. Dan itu pelajaran bagi kita bahwa banyak orang mencari kebahagiaan melalui harta, jabatan, dan kesenangan dunia. Semua orang mencari hal-hal yang untuk memuaskan keinginan tubuh sendiri, keinginan duniawi. Semua itu sebenarnya hanya kepuasan sementara, tetapi kepuasan yang sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Karena itu, carilah Tuhan Yesus ketika kita punya masalah. Carilah Tuhan Yesus ketika kita tidak pernah puas dengan apapun yang mungkin kita tidak bisa dapatkan. Mungkin pada saat itu kita perlu Tuhan Yesus. Yang ketiga, pertobatan dimulai dari kejujuran. Saat Yesus berbicara tentang kehidupan perempuan Samaria, ia mengetahui bahwa seluruh masa lalunya. Anehnya, perempuan ini tidak lari. Ia mulai menyadari siapa Yesus sebenarnya. Pertobatan selalu dimulai ketika kita berani mengakui keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang jujur dan mau diubah. Ketika kita datang dengan hati yang jujur, Tuhan memberikan pengampunan dan pemulihan. Contoh yang sering terjadi adalah ketika orang berbuat salah, pasti dia lari dari orang yang mungkin dia takut. Ya, contoh seorang anak yang mungkin salah terhadap salah melangkah. Contohnya seorang anak muda yang salah melangkah. Untuk mengakui perbuatannya mungkin dia sulit untuk mengakui. Tetapi ada saat di mana dia sadar, saya harus omongkan ini dengan orang tua saya. Dan ketika dia memilih jujur, orang tuanya justru mengasihinya, membantu dia keluar dari masalahnya. Sehingga dari kejadian ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan ketika kita mulai membuka hati untuk jujur dan terbuka. Sehingga jangan pernah sembunyi dengan dosa. Terbukalah di hadapan Tuhan dan jangan pernah lari ketika kita berdosa. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka kita akan ditolong. Yang berikut, orang yang diubahkan akan menjadi saksi. Setelah bertemu Tuhan Yesus, perempuan Samaria tidak lagi sibuk dengan masa lalunya. Dia tidak sibuk lagi dengan ikatan yang membuat dia sehingga harus berganti suami, berganti pasangan. Tetapi yang menjadi kesibukan dia adalah meninggalkan tempayannya, segera pergi ke kota untuk mengajak orang-orang datang kepada Yesus. Apa yang dia buat si orang perempuan Samaria ini? Dia mengajak orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Dalam hal ini kita mengalami orang banyak yang mengalami kasih Tuhan dan merindu.

bercerita kasih itu kepada orang lain. Tetapi satu hal, menjadi saksi bukan hanya berkhutbah di mimbar, menjadi saksi bukan hanya berarti menunjukkan perubahan hidup yang dilihat, tetapi menunjukkan perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Perempuan ini menunjukkan bahwa dia bisa berubah. Perempuan ini menunjukkan bahwa dia bisa menjadi saksi karena dia telah diubahkan. Sehingga ceritanya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia menceritakan kepada seluruh kota sehingga satu kota itu bertobat. Mungkin hidup kita adalah hidup yang hancur, hidup yang sudah gagal, hidup yang sudah ditolak. Sehingga kita mulai berpikir bahwa ya sudah Tuhan, tidak ada lagi kesempatan. Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita akan diberi pertolongan dan kesempatan. Dan disitulah kita akan dijadikan saksi. Karena kejadian yang lalu-lalu membawa kita kepada satu titik di mana percaya kepada Tuhan. Masa lalu yang sangat buruk membawa kita kepada kehidupan yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari percaya bahwa kita bisa dipilih Tuhan menjadi saksi sekalipun hidup kita berlatar belakang yang tidak baik. Yang berikut, Tuhan dapat memakai siapa saja. Yang menarik, perempuan Samaria bukan seorang pemimpin agama atau tokoh terkenal, namun Tuhan memakai dia sehingga banyak orang di kota itu percaya kepada Yesus. Artinya, Tuhan tidak melihat latar belakang, tetapi melihat hati yang mau dipakai. Perempuan Samaria ini, setelah dia menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan karena sudah mendapatkan sesuatu yang baik, ya sudah cukup sampai di sini. Tetapi hal yang dilakukan perempuan ini adalah membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang yang sudah mendapatkan kesempatan baik, banyak orang sudah mendapatkan kekayaan, kehormatan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, semua telah didapatkan. Tapi satu hal, hati yang dipakai untuk Tuhan itu tidak ada pada hatinya. Karena itu, masing-masing kita hari-hari ini mulai menyadari, sampai hari ini, apakah saya masih mau dipakai oleh Tuhan atau saya sudah menolak lari dari Tuhan? Saya tidak memberitakan lagi kebenaran, saya tidak lagi berdoa, saya tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, saya tidak lagi rajin ke gereja, saya mulai berdosa, menghakimi keluarga, menghakimi istri, anak, suami, dan lain sebagainya. Tetapi mari buka hatimu, siap dipakai oleh Tuhan. Ketika kita siap dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati kita menjadi berkat-berkat di mana saja kita berada. Beberapa poin penting yang perlu kita pelajari bersama adalah, 1. Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang masa lalu. Yang kedua, hanya Yesus yang dapat memuaskan dahaga jiwa. Yang ketiga, pertobatan dimulai dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Yang keempat, hidup yang diubahkan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang kelima, Tuhan dapat memakai siapa saja yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya. Karena itu, firman Tuhan hari ini kiranya menolong kita, carilah Yesus. Kita perlu Yesus untuk mengatasi setiap keadaan-keadaan kita yang mungkin sulit bagi kita, yang mungkin tidak sanggup bagi kita, ditolak, dianiaya, dihakimi, dan lain sebagainya. Datang kepada Yesus, karena Yesus mencari orang-orang seperti kita. Karena itu, mari kita mengucap syukur dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami tanpa memandang apa yang ada pada kami, tanpa melihat masa lalu kami, keadaan kami, dan apapun yang ada pada diri kami. Tetapi satu hal, Engkau mengubah hidup kami seperti perempuan Samaria yang diubahkan hatinya dan kehidupannya. Karena itu, jadikan kami saksimu yang setia melayani melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami. Sehingga banyak orang dapat mengenal Engkau lewat kehidupan kami masing-masing. Dan kami berdoa di mana saja anak-anak Tuhan berada, Tuhan Yesus memberkati supaya mereka membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Kami berdoa, mari berkati setiap anak-anak Tuhan dengan segala doa dan pergumulan, harapan-harapan mereka. Tuhan jawab, Tuhan beri tepat pada waktunya, dan Tuhan cukupkan bagi setiap mereka. Hari-hari ini kesulitan demi kesulitan terus terjadi, tetapi kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh di dalam dosa karena kesulitan dan demi kesulitan. Tetapi satu hal, kami percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kami, dan setiap kesulitan-kesulitan yang kami hadapi akan diberi kemudahan demi kemudahan bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau berkati sehingga menjadi pemerintah yang berkenan kepada Tuhan dan bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Pemerintah kami biarlah dengan bijak, dengan pimpinan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan ada bagi pemimpin kami sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami kepada kejayaan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, seluruh pendengar di mana saja mereka berada, Engkau tetap menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka hari ini dan seterusnya. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

가진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sembilan koma delapan Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Sembilan Pro 2 FM Matan Buah, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama saya Adelie Manek di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya Adelie happy banget menemani kamu pagi hari ini, walaupun agak sedih karena Perancisku harus pulang. Aduh, sungguh sedih sekali ya pagi hari ini teman Pro 2. Tapi Adelie harus tetap bersemangat dong ya, karena Adelie bakal menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti teman Pro 2. Pasti dengan informasi menarik, lagu-lagu hype, dan juga obrolan yang seru-seru banget. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, tetap di 99,8 MHz.

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di ISPA dan selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Teman Pro 2 jam 7 lepas 13 menit dan seperti biasa Adelia bakal menemani pagi kamu biar tetap asik dan bertenaga. Tapi jujur ya teman Pro 2 ya, pagi ini Adelia tuh siaran dengan separuh hati yang ambiar ya. Beneran lagi tidak baik-baik saja nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mengikuti semifinal Piala Dunia baru saja tadi di pukul 3 pagi hari waktu Indonesia bagian tengah, pasti tahu dong kenapa muka Adelia pagi ini agak layu ya, lesu, letih, love you. Ya, slash blues kesayangan kita resmi angkat cover setelah ditekuk 0-2 sama Spanyol. Aduh, ini rasanya kayak diputusin pas lagi sayang-sayangnya ya teman Pro 2 ya. Sumpah, menit ke-30 tuh rasanya kayak awal bencana waktu William Saliba harus keluar karena cedera. Dan pertahanan Prancis langsung goyah banget ya. Terus Lucas Digne teman Pro 2. Aduh, si Digne ini kenapa sih harus melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang sih? Dan penalti itu benar-benar meruntuhkan mental. Belum lagi Mbappe yang semalam kayak hilang di telan bumi gitu karena dikunci mati sama pertahanan Spanyol. Pokoknya semalam bukan harinya Perancis teman Pro 2 dan pagi ini adalah harinya Adelia patah hati nasional ya. Tapi ya sudahlah ya, drama lapangan hijau emang selalu sukses bikin emosi naik turun. Kita ucapkan selamat buat Spanyol yang melaju ke final dan buat Perancis it's okay, kalian tetap di hati kok ya. Nah, biar tidak larut dalam kesedihan yang tidak berujung pagi hari ini, mari kita geser ke aktivitas pagi ini teman Pro 2. Yang lagi di jalan menembus kemacetan, atau yang lagi buru-buru ngejar absen mungkin kelas ya, atau yang masih mager di kasur sambil scrolling atau lagi pegang cangkir, kalian luar biasa ya. Oke, teman Pro 2, dan Adelia punya satu lagu yang bakal menaikkan mood booster kamu, dan pastinya yang kalah tetap semangat ya. Tetap melanjutkan hidup ya. Kita ketemu lagi di Piala Dunia 2030 nanti ya. Lah, dan juga sambil menunggu kamu bangun, kita dengerin bersama lagu yang satu ini, tetap di 99,8 MHz.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: pagi teman Pro 2.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan masih bareng sama saya Adalia Manek di sini teman Pro 2. Dan udara pagi hari ini super sejuk banget ya. Gimana kopi atau teh hangatnya? Apakah sudah di tangan? Dan pagi ini selain kita masih sedikit baper gara-gara Perancis yang harus relain tiket final Piala Dunia kemarin, ada satu kabar yang lagi ramai banget dibicarakan dan cukup menyita perhatian di dunia pendidikan kita ya. Khususnya buat yang lagi mengikuti masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi teman Pro 2, salah satu sekolah di Bali, tepatnya SMK PGRI 5 Denpasar, lagi jadi sorotan hangat banget di medsos. Mungkin kamu lihat juga ya teman Pro 2 ya, sempat lewat FYP kamu ya. Gara-garanya ada foto Twiban MPLS dari beberapa siswa baru yang dinilai netizen, aduh terlalu terbuka ya, alias dinilai vulgar. Foto-foto ini pun langsung viral dan menuai banyak kritik teman Pro 2. Menanggapi hal ini, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Ibu Nuning Kurniawati, langsung turun tangan melakukan investigasi internal. Beliau menegaskan kalau dari pihak panitia sekolah sebenarnya sudah memberikan arahan dan contoh ya yang jelas sejak awal. Para siswa diminta memakai pakaian yang sopan, tertutup, atau seragam sekolah asal mereka. Jadi jelas ya, tidak ada arahan sama sekali dari sekolah untuk berpose atau berpakaian seperti itu. Sekarang pihak sekolah sudah memberikan pembinaan dan meminta para siswi yang bersangkutan untuk segera mengganti foto Twiban mereka dengan yang lebih pantas. Bahkan kalau sampai sore ini masih belum diganti, bakal ada pemanggilan khusus untuk dievaluasi lebih lanjut teman Pro 2. Nah, teman-teman Pro 2, ini tuh jadi pengingat banget ya buat kita semua nih ya, di era media sosial yang serba cepat ini, jempol dan cara kita mengekspresikan diri harus tetap dibarengi sama etika ya. Apalagi kalau membawa nama baik instansi ya teman Pro 2 atau sekolah, boleh banget kok ya tampil keren, tampil cantik dan ekspresif gitu ya. Tapi harus tetap tahu tempat dan situasinya. Setuju kan ya? Oke. Nah teman Pro 2, Adelia pengen dong dengar pendapat kamu, terutama yang lagi ngikutin MPLS atau kalian yang punya adik baru masuk sekolah. Menurut kalian seberapa penting sih batasan atau aturan berpakaian dalam menyambut masa sekolah baru di media sosial? Yuk langsung kirim opini santai kamu di nomor WhatsApp-nya Pro 2 Atambua 085137287493. Dan sambil menunggu ketikan kamu masuk, Adelia bakal puterin satu lagu hits ya yang bakal bikin pagi kamu makin rileks. Dan pastinya kamu harus tersenyum ya kalau dengar lagu ini, karena kata Igitaf dia bakal terpikat sama senyummu. So let's go.